0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Dapat peraduan di mana-mana kamu berada, masih dengan beberapa informasi dan selamat pagi tentang kamu yang saat ini dengan tugasan aktivitas ya, apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kamu di hari ini, semoga semuanya sukses seperti yang kamu harapkan. Teman peraduan, ya teman peraduan, pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta membatalkan 15 penerbangan rute Kuala Namu akibat dampak erupsi Gunung Sinabung. Penutupan sementara operasional bandara tujuan berpotensi memicu keterlambatan hingga pengalihan jadwal penerbangan. Dan sebanyak 14 penerbangan menuju Sumatera Utara dilaporkan mengalami keterlambatan dari total 41 pergerakan pesawat harian. Nah, pengurus bandara terus berkoordinasi teman Pro 2 bersama pihak maskapai guna mengantisipasi penumpukan 5.350 calon penumpang ya. Operasional penerbangan domestik menuju Pulau Kalimantan dipastikan tetap berjalan normal tanpa gangguan asap karhutlah. Pengawasan cuaca ketat terus dilakukan bersama BMKG demi menjamin keselamatan seluruh aktivitas penerbangan. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.go.id.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan klangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.

Teman-teman Pradio, dimanapun kamu berada, masih dengan beberapa informasi bersama website rri.co.id. Tapi sebelum itu, teman Pradio, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Musik Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif ya, teman Pradio. Dan kali ini, teman Pradio, kita akan dengerin lagu dari daerah Kaltim ya, bersama Murphy Radio dengan lagunya Radio Song Song.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang

Depan Pro 2 Sassiolo akan menghadapi Frosinone pada babak 32 besar Coppa Italia 2026-2027. Pertandingan berlangsung di Mapei Stadium Reggio Emilia Rabu tanggal 2 September 2026. Laga Sassiolo versus Frosinone dijadwalkan pukul 15 waktu setempat atau pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk melaju ke babak berikutnya Coppa Italia. Informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: kelas Guru JJ. Guru JJ.
1: Pulang, kita ngomong mana, men?
2: Perhatian anak-anak. Sekarang ibu mau tanya, Iwan.
1: Ya, Bu.
2: Kamu kemarin kemana?
1: Salah masuk sekolah, Bu.
2: Salah masuk sekolah gimana?
1: Saya agak ngantuk, Bu.
2: Terus?
1: Krimbat dia, Bu. Krimbat, krimbat.
2: Tuh. Enggak. Yang benar yang mana nih?
1: Sekolah cewek saya masuk, Bu. Ternyata saya betah, Bu.
3: Oh, poluan, Bu.
1: Saya minta sama bapak saya pindah aja, Bu. Nggak dikasih, Bu. Balik lagi saya ke sekolah ini, Bu.
2: Ya sudah, sekarang kamu belajar yang benar ya, supaya bapak kamu senang sama kamu.
1: Baiklah.
2: Hari ini anak-anak kita akan belajar mengenai fotosintesis.
3: Waduh.
2: Ada yang sudah tahu mengenai fotosintesis?
1: Tergantung, Bu.
2: Maksudnya?
1: 3 kali 4 lebih mahal, Bu.
2: Loh, maksudnya apa 3. Itu?
3: Itu pas foto.
1: Oh, pas foto itu.
3: Tesis itu kan ilmiah ya, Bu ya?
2: Iya.
3: Foto, jadi foto ilmiah.
2: Bukan. Fotosintesis ini adalah sebuah proses biokimia ya, untuk membentuk zat makanan atau energi.
3: Bukannya proses. Kalau membuat makanan pakai tepung aja udah bisa jadi makanan ya, Bu?
1: Iya, Bu.
2: Ya tergantung kalau kamu misalnya makannya nasi.
3: Ya, pakai usaha, Bu.
1: Itu kalau dibungkus tergantung cabenya ya, Bu ya.
2: Bukan, kalo tergantung
1: cabenya banyak pakai karet, Bu.
2: Tergantung lauknya. Jadi, ini adalah proses pembentukan zat makanan yang hasilnya adalah glukosa atau zat gula. Nah, dalam pembentukan glukosa ini dibutuhkan beberapa zat-zat lain. Apa saja? Ada yang tahu?
3: Hijau daun, Bu. Zat hijau daun.
2: Iya, benar.
3: Ya, itu apa? Hitsnya apa?
1: Raja.
3: Hitsnya apa hijau daun tadi?
1: Jujurlah padaku.
4: Wah, itu mah raja.
1: Oh, salah ya.
3: Yang dinyanyi nama Luna, Bu. Dengarlah suara aku, gitu. Hijau daun, iya, Bu. Iya.
2: Bukan itu ibu maksud.
3: Oh, salah.
2: Kalau zat hijau daun itu namanya klorofil.
3: Itu grup band lagi itu, Bu.
4: Klorofil.
2: Jadi ya ibu maksud tidak ada satu band pun dalam pelajaran kita. Ngerti? Nah, jadi yang dibutuhkan itu zat hijau daun salah satunya. Tadi sudah disebutkan Bayu. Apalagi Iwan?
1: Zat.
2: Aduh, kamu lama sekali.
1: Ini saya sudah harus jamnya makan vitamin, Bu. Kalau enggak saya enggak bisa jawab, Bu.
2: Ya udah kamu makan aja dulu.
1: Kantin dulu ya, Bu.
2: Oh, jangan. Bisa lama tahu. Selain zat hijau daun atau klorofil, itu butuh cahaya matahari. Butuh juga air. Fotosintesis ini juga berjasa menghasilkan sebagian besar oksigen yang terdapat di atmosfer bumi. Kalau sudah tidak ada tanaman yang berfotosintesis, tidak ada yang akan menghasilkan O2 atau oksigen. Kebayang nggak kita bakal jadi apa?
3: Jadi susah, Bu.
0: Kelas Guru JJ.

0: RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Spotify for Yay Info.
1: Permisi mbak, pesan teh manis ya. Ini teh manisnya mbak.
0: Sedotannya mana mas?
1: Lah kok pakai sedotan sih mbak? Gak usah lah, langsung aja minum dari gelasnya.
0: Mas, sedotan itu penting tahu.
1: Lah kok priben bisa penting mbak?
0: Begini ceritanya. Sedotan pertama kali dibuat oleh bangsa Sumeria. Dulunya sedotan berbentuk cekungan batang rumput dan benar-benar terbuat dari rumput atau jerami. Karena lubangnya terlalu kecil, biasanya mereka menggunakan dua sedotan sekaligus. Seiring berkembangnya zaman, bentuk dan lubang sedotan semakin besar. Sedotan modern dipatenkan pada tahun 1888 oleh Marvin C. Stone. Dan sedotan ini sangat bermanfaat untuk kita, karena dengan menggunakan sedotan saat minum, akan mengurangi risiko kerusakan gigi. Contoh, biasanya banyak minuman ringan mengandung tingkat keasaman yang tinggi. Dengan menggunakan sedotan, akan mengurangi kontak cairan dengan gigi, sehingga mengurangi risiko gigi berlubang.
1: Sudah mbak ini, biar giginya gak berlubang.
0: Loh, itu kan jerami mas.
1: Lah simpa gimana, tadi kan ceritanya sedotan dari jerami. Ya sudah pakai jerami aja nih mbak.
0: Ya gak gitu juga keles. FYI, for Yay Info.
2: Tambahan Pro 2. Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Pertemuan tersebut diungkapkan Sekretaris Kabinet Seskap TNI Indrawijaya berlangsung di kediaman Presiden Prabowo di Hambalang Bogor. Seskap mengatakan dalam pertemuan tersebut kepala negara ingin membahas perkembangan situasi nasional. Selain itu Presiden Prabowo diungkapkannya juga membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan. TNI menuturkan bahwa dalam pertemuan itu Presiden Prabowo menerima laporan mengenai perkembangan kondisi di lapangan. Hal ini ditekankannya juga sebagian dari langkah penanganan dan pengendalian karhutlah yang telah dilakukan. Informasi ini teman-teman berdua bisa kamu baca di website rri.co.id.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sania Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: 92 Mikael, teman terbaik kamu, teman berdua. Masih dengan beberapa informasi yang saya diarahkan tentang kamu dan selamat pagi tentang kamu yang saat ini baru saja mendengarkan berdua tahun. Teman berdua, Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Vladivostok, Rusia untuk menghadiri Istana Economic Forum atau IEF ke-11, kegiatan yang digelar di Farah Astana Federal University FEFU itu berlangsung sejak 1 sampai 4 September 2026. Sekretaris Kabinet Seskap Tendi Indra Wijaya mengatakan kehadiran kepala negara dalam agenda tersebut menjadi tonggak penting bagi Indonesia. Sebab diungkapkannya, Presiden Prabowo Subianto pada gelaran tersebut didapuk sebagai tamu kehormatan utama. Dalam pertemuan EEF itu, Presiden Prabowo mendapatkan undangan langsung dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Seskap menilai hal ini mempertegas cerminan kedekatan hubungan yang erat antara Indonesia dan Rusia. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk bu.
3: Lah, masnya ayo,
4: berdiri, nggak apa-apa bu.
3: Oh, terima kasih nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

0: Ini yang gigot ya?
1: Tadi lah tadi. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang nazar gitu.
2: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
3: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya dari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
2: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
2: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu
0: Pro2FM.
2: Teman Pro2 dimanapun kamu berada, saat ini 46 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan akan saya hadirkan informasi terakhir sebelum ganti pamit ya. Teman Pro2, Barcelona secara resmi mendatangkan Gabriel Jesus dari Arsenal dengan kontrak hingga tahun 3 tahun sekitar senilai 10 juta euro plus 4 juta tambahan. Nah, hal ini terjadi setelah gagal merekrut Julian Alvarez dari Atletico Madrid akibat penolakan klub. Pemain berusia 29 tahun itu menjalani pemeriksaan kesehatan dan segera bergabung dengan skuad Hansi Flick untuk bersaing memperebutkan tempat di tim utama. Jesus mencatatkan 32 gol dan 22 assist dalam 123 penampilan untuk Arsenal, namun hanya mencetak 3 gol dalam 14 pertandingan Liga Inggris musim lalu dan 3 gol lagi dalam 17 pertandingan sebelumnya akibat masalah fisik. Informasi lengkapnya teman Pro2 bisa kamu baca di website rri.co.id. Sekaligus kan cipa suara teman Pro2 di Santai Siang Muda Kreatif untuk hari ini. Kamu akan ditemani oleh Kak Jelvan sampai pukul 15 nanti atau jam 3 sore. Terima kasih untuk kebersamaannya dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.
3: Radio Republik.

0: Info Pro 2. Selamat siang Info Pro 2 bersama saya Julfan Gafar, teman Pro 2. Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Vladivostok, Rusia untuk menghadiri Eastern Economic Forum EFF ke-11. Kegiatan yang digelar di Far Eastern Federal University itu berlangsung sejak 1 hingga 4 September 2026. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan kehadiran kepala negara dalam agenda tersebut menjadi tonggak penting bagi Indonesia. Sebab diungkapkannya Presiden Prabowo Subianto pada gelaran tersebut didapuk sebagai tamu kehormatan utama. Dalam pertemuan IFF, Presiden Prabowo mendapatkan undangan langsung dari Presiden Rusia Vladimir Putin. CSKA menilai hal ini mempertegas cerminan kedekatan hubungan yang erat antara Indonesia dan Rusia.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga, terutama terkait kepercayaan investor global. Kondisi tersebut dinilai positif di tengah ketidakpastian ekonomi dunia yang masih tinggi. Saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR di Jakarta pada Selasa 1 September kemarin, menurut Purbaya, stabilnya peringkat kredit tersebut ditopang oleh kondisi perekonomian domestik yang tetap solid. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester 1 2026 tercatat 5,45% dengan inflasi Agustus 2026 sebesar 3,19% secara tahunan. Ia juga menyebut neraca perdagangan Indonesia tetap mencatat surplus sebesar 3,7 miliar dolar Amerika Serikat pada Januari hingga Juli 2026. Sementara itu, cadangan devisa Indonesia mencapai 145,3 miliar dolar Amerika Serikat dan rupiah menguat ke level 17.720 rupiah per dolar Amerika Serikat. Nah, Purbaya menambahkan aliran modal asing yang terus berjalan menunjukkan investor global masih percaya menanamkan modalnya di Indonesia. Sekian Info Pro 2 siang ini. Saya Jupan Gafar. Selamat siang.

Prodere di Tahuna, teman terbaik kamu. Dan sama siang, salam bahagia untuk kita semua ya. Senang banget hari ini, hari Rabu, hari yang kedua di bulannya RRI pastinya ya. Di hari ini kan, di bulan September tuh ada Hari Bakti Radio ya, Radio Republik Indonesia. Dan tahun ini ke-81 tahun, guys. Alright. Baik, kita buka nih buat apa ya? Buat teman-teman yang ingin menyapa, ingin salam-salam, ingin request lagu favoritnya, ingin ngasih motivasi, semangat apapun itu, kamu bisa berikan hal-hal positif, ngeluarin hal-hal yang negatif ya. Melalui via WhatsApp ya, Pro 2 di 0822-1779-7307. Dan sekarang nih waktunya kita di Pro 2 Hit List. Oke, okay. Ya, ini ya guys, kita buka dulu nih lewat lagu dari Tulus yang judulnya Teh Hijau. Dan by the way, lagu ini nih guys, ternyata salah satu lagu pilihan untuk pemilihan bintang radio RRI Tahuna. Dan ya pastinya seluruh RRI juga ya, di bintang radio kali ini 2026. Tulus nih Teh Hijau guys. Oke, okay, buat yang udah ikut tinggal nunggu ambil nada kemarin, udah technical meeting, tinggal pelaksanaannya ya. Dan pastinya saat ini semua lagi pada latihan-latihan nih. Ada ajang pemanasan katanya. Oke, okay guys, ini ya Teh Hijau Tulus.

0: Hitlist.
1: Prodere di tahunan teman terbaik kamu, itu tadi Tulus ya, Teh Hijau, udah membuka kerusuhan kita di Pro 2 Hitlist. Oke, kita ke lagu request ya, dan langsung kubacain. Yang pertama dari 0823-1396, sekian, dan terima kasih. Hai, selamat pagi kakak. Oh, udah masih pagi di sana berarti nih. Aku Nox, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Oke, Selena Grace dong kakak. Salamnya buat kakak penyiar aja. Semangat terus siarannya kakak, terima kasih banyak. Alright, gak usah lama-lama, langsung aja lagunya aku kasihkan untuk kamu.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Hitlist.
1: Produser Rito Huna, teman terbaik kamu. Kita masih di Pro 2 Hitlist. Guys, berikut ini kamu bakal dengerin lagu dari Raim Laude, judulnya Dunia Yang Dinanti. Nah, makna dari lagu ini nih guys, Raim Laude ini menghadirkan dunia yang nanti sebagai lagu yang mengangkat kisah cinta dari sudut pandang seseorang yang menyadari bahwa tidak semua perasaan harus berakhir dengan kepemilikan. Dan lagu ini menggambarkan dua hati yang dipertemukan oleh waktu tetapi berada dalam keadaan yang membuat keduanya tidak dapat bersama. Belasir dari deskripsi laman YouTube Raim Laude, lagu tersebut mengajak pendengar tuh melihat cinta ya sebagai sesuatu yang tidak selalu bisa direncanakan. Perasaan dapat muncul kepada siapa saja dan pada waktu yang tidak terduga. Sebagaimana tergambar dalam gagasan bahwa seseorang tidak memiliki kuasa untuk menentukan kepada hati siapa dirinya akan jatuh cinta. Nah, cerita dalam lagu ini ya guys ya, semakin kuat ketika tokoh dari lagu ini menyadari bahwa dirinya dan orang yang disukai sama-sama telah memiliki kehidupan masing-masing. Perasaan yang belum sempat disampaikan akhirnya berhadapan dengan kenyataan bahwa ada batas yang tidak bisa begitu saja dilewati. Raim Laude menggambarkan kondisi tersebut sebagai bentuk kebodohan yang jujur, bukan dalam arti negatif, melainkan sebagai pengakuan bahwa manusia terkadang tidak mampu mengendalikan perasaan. Pilihan kata tersebut membuat lagu terasa dekat dengan pengalaman banyak orang yang pernah menyukai seseorang tanpa dapat memilikinya. Oke, ini dia ya, dunia yang nanti, Raim Laude.

0: Live for Yay Info.
1: Neng, jalan mana Neng?
2: Kalau keliling Monas, berapa duit Bang?
1: Kalau keliling Monas, 50 ribu.
2: Waduh, Abang mah mahal-mahal bener. Dari dulu tuh Bang, tidak pernah ada yang namanya Delman tuh mahal-mahal bener.
1: Masa sih Neng?
2: Embur, pengen tahu ceritanya.
1: Gimana?
2: Begini ceritanya. Delman adalah kendaraan tradisional yang beroda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin, melainkan menggunakan kuda sebagai tenaga penggeraknya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, yang merupakan seorang insinyur pada masa Hindia Belanda. Dalam sejarah tercatat, pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, Delman digunakan sebagai angkutan antar kota, terutama sebelum adanya kendaraan bermotor dan kereta api. Pada tahun 1885, Forbes pernah menyewa Delman untuk perjalanan Bogor menuju Bandung dengan biaya 16 gulden dan ditempuh selama 13 jam perjalanan. Nah, tuh Bang, ke Bandung aja cuma 16 gulden.
1: Gulden, emangnya Eli gulden?

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot. Pada. Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna. Teman terbaik.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Pro 2 Hitlist. Pro dari teman terbaik kamu masih di Pro 2 Hitlist. Oke, guys. Baik, kita ke lagu request dulu nih guys ya. Ada lagu request dari Kak Lara. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang kembali ya. Maaf kalau mau tiba-tiba mengganggu. Oh, enggak ganggu kok. Aku mau izin request lagu. Boleh dong request lagu dari Fest dengan judulnya Otuan. Wah, oh, ini lagu bener-bener ya guys ya. Aku juga punya ini ya, kayaknya ada samaan-samaan gitu ya sama cerita lagu yang bakal kuputerin berikut ini, lagu requestnya Kak Lara ya. Oke, langsung aja, gak usah nunggu lama-lama. Ini di Office dengan Otuan.

Perlu dari tahunan teman terbaik kamu. Kita bakal lanjut lagi untuk Perlu Hitlist. Kamu siap aja ya, lagu yang kamu request untuk kamu dengerin siang ini ya, buat nemenin waktu berkegiatan, waktu udah waktu santai, waktu jelang istirahat. Oh, pokoknya banyak deh waktu-waktunya ya kalau di saat seperti ini. Oke. Kita akan dengerin aktif dulu akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif, lagu dari Ermekim Squad dengan judul Musamus. Ini dia untuk kamu.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill

List dan teman pro 2 tadi ada Liodra yang judul lagunya pura-pura gitu ya, mainan tuh. Oke, dan kayaknya hal-hal yang akhir-akhir ini ya, lagu-lagu yang jadi title atau judul dari lagu-lagu yang ada ya guys. Nah dari ini ada macam-macam tuh, kayak lagu Teh Hijau di remix, ada lagu Teh Hijau di Arab-Arabin. Pokoknya banyak banget deh karya-karya dari musisi Indonesia yang dibuat, istilahnya dibuat seru gitu ya. Oke, kemudian kalau lagu juga kayaknya mewakili ini ya, judul-judul lagu yang kesini-kesini itu udah mewakili apa yang dilakukan oleh mungkin generasi sekarang kayak gitu sih. Oke, tadi ada pura-pura dari Liodra. Itu sering gak kamu temuin? Oke, banyak ya aku temuin. Wih, pura-pura tuh kayak udah jadi makanan hari-hari ya gitu ya. Oke, ada juga nih, berapa kali kita akan saling memaafkan. Ini dari Pamungkas ya guys. Jadi Pamungkas nih merilis single Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan sebagai lagu pembuka jelang album keenamnya yang menjadi representasi awal dari arah musikal dan emosionalnya. Album ini menjadi kelanjutan dari evolusinya sebagai musisi namun dengan pendekatan yang lebih matang. Lagu ini ditulis oleh Pamungkas tentang bagaimana kita mencoba untuk memaafkan baik kepada orang lain maupun kepada diri kita sendiri. Nah, ia juga merefleksikan penerimaan terhadap perbedaan, percakapan yang belum terselesaikan, serta pilihan hidup yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Nah, dalam konteks personalnya nih guys, lagu ini menjadi bentuk refleksi atas hubungan Pamungkas dengan ayahnya yang kini hanya bisa diselesaikan melalui penerimaan. Namun Pamungkas sengaja membiarkan lagu ini terbuka untuk berbagai interpretasi dan pendengar juga dapat memaknainya dalam konteks hubungan romantis, hubungan keluarga maupun juga perjalanan pribadi masing-masing. Oke, langsung aja ya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Teman.

0: for Yay Info.
1: Aduh, pecah deh kak. Aduh, ini kan gelas kesayangan papa mama.
2: Ya, kamu sih. Ayo loh.
1: Aduh, gimana ya? Apa beli baru aja kak?
2: Dilem aja.
1: Loh kok dilem kak? Lah, emang bisa?
2: Bisa dong. Mau tahu tentang lem?
1: Boleh, boleh.
2: Begini ceritanya. Lem muncul sejak tahun 4000 sebelum masehi, saat wadah keramik bersejarah ditemukan pecah. Karena pentingnya keramik ini, maka kemudian direkatkan kembali dengan menggunakan getah pohon. Pada saat itu, lem dapat bertahan hingga 6000 tahun. Kemudian, di tahun 1 hingga 500 Masehi, pembuatan lem mulai berkembang, yaitu dibuat dari binatang dan ikan. Seiring perkembangannya, ditemukan pula lem baru yang berbahan dasar putih telur, tulang, kulit, susu, keju, sayuran, dan biji-bijian. Kemudian pada tahun 1700-an mulai berdiri pabrik lem komersial. Pabrik lem pertama dengan berbahan dasar binatang tersebut muncul di Belanda. Memasuki era modern, muncullah lem yang berasal dari plastik dan karet sintetis. Maka lem pun menjadi lebih kuat, lentur, cepat nempel, tahan terhadap suhu dan bahan kimia.
1: Asik, berarti bisa ya kak ya pakai lem ya?
2: Bisa sih, tapi kalau pengen lebih yakin lagi, lem biru.
1: Lem biru?
2: Ha-ha, lempar beli baru, Nek.
0: FYI, for Yay Info. Teman terbaik kamu.

Pro Dereri, tahunan teman terbaik kamu. Pro 2 Hitlist sudah di penghujung kebersamaan kita ya di hari ini, hari Rabu 2 September 2026. Dan tadi dari Kak Lara ya, makasih katanya udah diputerin lagunya. Semoga setiap kata yang kakak sampaikan di santai siang hari ini bukan hanya terdengar di telinga, tetapi juga bisa sampai ke hati pada teman Pro 2. Oke, semoga ada semangat yang tumbuh, ada senyum yang hadir, dan ada rasa nyaman bagi siapapun yang sedang menemani aktivitas siangnya bersama Pro 2 RRI Tahuna. Karena terkadang di tengah kesibukan dan lelahnya menjalani hari, satu kata sederhana dari seorang penyiar tuh juga bisa menjadi penyemangat, bahkan menjadi penguat ya bagi seseorang yang sedang membutuhkannya. Semoga siaran kakak hari ini membawa energi positif dan membuat siang teman Pro 2 terasa lebih berwarna. Nice. Oke. Sebagai penutup nih ada Roni Parulian, Wals Akhir Zaman. Ada terakhir nanti sebentar ada lagu dari Afgan dengan Sampai Jumpa. Oke, sekian dulu ya guys. Nanti kita bakal ketemu lagi di Pro 2 Hitlist besok dari pukul 10 sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Tahun teman terbaik kamu. Terima kasih buat Kak Lara, terima kasih buat siapa lagi nih? Namanya siapa tadi? Nox ya. Terima kasih buat Nox. Dan pasti terima kasih untuk seluruh teman Pro 2.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak.

Roderi, tahunan teman terbaik kamu. Balik lagi kita di Muda Kreatif yang bakal ngomongin tentang UMKM, pelaku industri kreatif, dan ekonomi digital. Oke, bareng aku Julfan Gafar di edisi hari ini, Rabu 2 September 2026. Nah, teman Pro 2, realitas, tantangan, dan solusi seputar UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital di kalangan anak muda. Ini seru nih, pastinya menarik nih ya, buat kita bahas. Jadi teman Pro 2, kamu sadar gak sih belakangan ini lini masa kita isinya anak muda yang pada jualan. Ada yang bikin brand baju lokal, jualan kopi, sampai buka jasa sosial media agensi ya. Wah, gila, keren banget. Ya, nah, sektor UMKM, industri kreatif, dan sama ekonomi digital itu emang lagi dipegang sama Gen Z dan milenial. Tapi nih guys, dibalik estetiknya feeds Instagram, Facebook, ataupun story WhatsApp dan TikTok, itu bisnis mereka ya. Jadi kamu tahu gak kalau tantangannya juga berdarah-darah guys. Nah, jadi banyak yang mengira buka bisnis digital itu modal jempol doang. Padahal realita ya tidak seindah FYP TikTok. Jadi permasalahan pertama anak muda tuh biasanya di ini ya, klasik ya tapi asik, yaitu permodalan dan manajemen keuangan. Jadi banyak pelaku kreatif muda yang terjebak di FOMO ya, ikut-ikutan tren, modal nekat minjem sana sini tapi lupa ya bikin perencanaan keuangan. Pas produksi jalan, kolaps di tengah jalan karena boncos guys. Ya apalagi anak muda itu kadang susah dapat akses pinjaman modal ke bank konvensional karena mungkin nggak ada, karena nggak ada jaminan gitu ya. Nah, alhasil mentok atau malah kejebak ya pinjol ilegal. Aduh, bahaya.

0: putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
1: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
2: Mana ada hijau?
1: Yang penting kita makan doclang.
2: Apa itu doclang?

Periode dari tahunan teman terbaik kamu, kita masih ngomongin tentang membahas ini ya, realitas, tantangan dan solusi seputar UMKM, industri kreatif dan ekonomi digital di kalangan anak muda sekarang nih guys. Nah, jadi nih teman Pro 2. Nah, kalau permasalahan yang umum ya, itu pertama adalah permodalan dan juga manajemen keuangan. Nah, kemudian ini ya, makanya solusinya sekarang tuh anak muda harus lebih melek fintech yang legal, nyari kayak angle investor atau manfaatin juga ada banyak crowdfunding buat produk inovatif ya. Ada sistemnya tuh. Jadi mulai dari yang kecil dulu, jangan langsung mau kelihatan megah tapi keropos di dalam ya, gitu ya guys. Oke, kemudian nih guys, ada ya algoritma dan perang harga. Jadi terus masalah kedua nih, masalah algoritma teman Pro 2 ya. Jadi masalah algoritma digital yang suka apa ya, kemudian dan perang harga. Ini realitas sama industri kreatif dan ekonomi digital. Nah, kalau ini makanan sehari-hari dari konten kreator sama online shop ya. Hari ini konten kamu viral, besok algoritma berubah, langsung sepi penonton. Ditambah lagi gempuran produk impor atau retail modern yang harganya gak masuk akal murahnya ya guys. Wah, itu sih masalahnya klasik juga. Nah, kalau kita ikutan banting harga, yang ada kita ya gak makan gitu ya. Kreativitas kita kayak gak dihargain. Jadi gini nih strateginya nih teman Pro 2, di era digital jangan cuma jualan produk saja, tapi jualan value atau cerita ya, storytelling. Bangun branding yang unik, yang gak bisa ditiru sama produk yang murah. Dan satu lagi, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Jadi jangan cuma mengandalkan satu platform medsos atau marketplace aja.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: I'm a tiny speck of nothing, and I'm the entire universe writ large.

Produk Eri Tona, teman terbaik kamu. Dan kita masih di Muda Kreatif yang ngomongin tentang UMKM, pelaku industri kreatif dan ekonomi digital, tentang realitas, tantangan dan juga solusi seputar UMKM, industri kreatif dan ekonomi digital di kalangan anak muda. Nah, teman Produk 2 ini ya. Terakhir nih, ini malah internal tapi dampaknya eksternal, apalagi kalau bukan mental health dan konsistensi. Ya, ini relate parah ya guys ya. Anak muda tuh idenya meledak-meledak di awal, tapi pas ketemu komplain customer, revisi klien yang ya bejibun, atau penjualan stagnan, langsung deh kena mental breakdance ya. Ya, mental breakdance, tapi serius, konsistensi di industri kreatif itu berat banget ya guys. Jadi kreatif itu kan butuh energi ya. Kalau dipaksain tanpa manajemen waktu yang benar, biasanya bisnisnya ini malah jadi beban pikiran. Ya, solusinya ingat aja ya, jangan ragu buat kolaborasi. Kalau kamu jago bikin produk tapi pusing mikirin konten, cari teman yang jago digital marketing. Stop jadi Superman, mulai bangun super team gitu ya. Oke, obrolan kita isinya kayak daging semua nih guys hari ini. Intinya buat kamu pelaku UMKM dan industri kreatif muda di luar sana ya, masalah itu pasti ada, tapi teknologi digital itu sudah menyiapin banyak ruang nih buat kita berkembang, asal kita mau terus belajar dan adaptasi. Oke, baik, sekian dulu ya guys, nanti kita bakal ketemu lagi di obrolan yang pastinya untuk muda kreatif, ngomongin tentang UMKM, tentang industri kreatif dan juga ekonomi digital ya, setiap hari tuh guys ya, pada pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah di Produk Tahunan, teman terbaik kamu.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi. Tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Coba itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita dibawa pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

0: Stay tune on Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produa tahun teman terbaik kamu sama siang. Salam olahraga. Baik, kali ini balik lagi bareng aku Jupen Gavar dengan menyajikan beragam informasi olahraga yang pastinya kamu bisa akses informasi-informasi ini melalui rri.co.id. Baik, yang pertama nih, kiper timnas Indonesia Emil Audero dikabarkan segera gabung Rayo Vallecano. Nah, kiper timnas Indonesia Emil dikabarkan segera bergabung dengan Rayo Vallecano. Emil akan memperkuat klub Spanyol tersebut dengan status pinjaman dari Como 1907. Kabar kepindahan Emil disampaikan pakar transfer asal Itali Fabrizio Romano. Menurutnya kesepakatan peminjaman Emil menuju Rayo Vallecano telah tercapai. Kepindahan tersebut juga semakin kuat setelah nama Emil tercantum dalam situs resmi La Liga sebagai pemain Rayo Vallecano. Namun hingga kini belum ada pengumuman resmi dari klub berjuluk Los Frangirojos tersebut. Emil sebelumnya kembali ke Como setelah menjalani masa peminjaman bersama dengan Cremonese pada musim lalu. Ia menjadi pilihan utama dengan tampil dalam 35 pertandingan, meski Cremonese akhirnya terus terdegradasi ke Serie B. Memasuki musim 2026-2027, situasi Emil di Como berubah. Kiper berusia 29 tahun itu belum menjadi pilihan utama Cesc Fabregas dan lebih banyak berada di bangku cadangan. Nah, kondisi tersebut membuat Emil mempertimbangkan kepindahan demi mendapatkan menit bermain. Rayo Vallecano kemudian menjadi salah satu klub yang tertarik menggunakan jasanya.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

Ya, tahun Pro 2 Manchester City rekrut Enzo Fernandez dari Chelsea dengan rekor 125 juta euro. Ya, Manchester City secara resmi mengonfirmasi penandatanganan gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea dengan nilai transfer rekor gabungan di Inggris sebesar 125 juta euro dan ia akan terikat kontrak 5 tahun hingga 2031. Transfer ini menjadi salah satu kepindahan terbesar di deadline day Premier League. City menunjukkan ambisi mereka untuk memper-

jam sehari. Terdengar sebentar, pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game

akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.

0: Cerminan budaya suatu daerah dapat ditampilkan salah satunya dengan musik. Musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang mempresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Julianus Mandosir, salah satu seniman dari pihak Papua sekaligus sebagai pendiri Sanggar Cendrawasih, memiliki tekad yang mulia mengembangkan budaya Biak lewat musik bambu. Karena keunikannya, sejak tahun 2003, ia bersama rekan-rekan seniman mulai serius menjadikan musik bambu sebagai musik pengiring lagu.
1: 2003 kami sudah mulai muncul dengan musik bambu. Musik bambu ini sangat unik dan menarik. Jadi kami juga mencoba untuk ambil bagian dari situ musik ini untuk mengiring lagu.
0: Awalnya, Julianus dan kawan-kawan mengambil bahan baku bambu di daerah Biak Timur. Bambu yang digunakan pun harus tebal dan bagus agar kuat dan menghasilkan nada yang tepat. Panjang pendeknya bambu sangat menentukan bunyi yang dihasilkan. Bambu yang panjang akan menghasilkan nada rendah. Sedangkan semakin pendek bambu, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi.

Rode Reri Tona teman terbaik kamu. Selanjutnya racikan baru Korea Selatan Gareth Robert Moreno ex pelatih Spanyol. Federasi sepak bola Korea Selatan menunjuk Robert Moreno sebagai pelatih sementara tim nasional. Juru taktik asal Spanyol tersebut akan mendampingi skuad dalam 6 pertandingan internasional sepanjang September hingga November. Masa kerja pelatih berusia 48 tahun tersebut memiliki peluang besar untuk diperpanjang oleh manajemen tim nasional. Kesepakatan kontrak baru berpotensi membuat dirinya memimpin Korea Selatan hingga gelaran Piala Asia Januari 2027. Nah, penunjukan ini mencatatkan sejarah baru bagi pelatihan tim berjuluk Teguk Warriors dalam ajang internasional. Penataan ulang komposisi tim teknis diharapkan mampu mengembalikan konsistensi permainan skuad jelang laga uji coba. Ketua Komite Tim Nasional Hyun Yong Min memaparkan alasan utama dibalik menunjukkan mantan juru taktik Spanyol tersebut. Informasi ini selengkapnya bisa kamu akses melalui rri.co.id. Dan jadi informasi terakhir ya untuk info olahraga di Muda Kreatif. Selamat siang, salam olahraga.

0: ni kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Prodere di tahun ini teman terbaik kamu, dan nanti kita pasti lanjut untuk muda kreatif dengan informasi entertainment. Namun sebelumnya kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Kita akan dengerin lagu dari Kota Ambon, ada Papa Mama Pung Pasang, WSO featuring Kai Hulu.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Prodere di Tahunan Teman Terbaik, kamu masih di Muda Kreatif dan kali ini dengan Info Entertainment ya, Teman Pro 2. Yang pertama, Laut Bercerita masuk kompetisi utama BIFF 2026. Laut Bercerita dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 29 Oktober 2026. Laut Bercerita masuk kompetisi utama Busan International Film Festival 2026 dan film garapan sutradara Yosef Angge Nun itu akan menjalani world premiere di Busan sebelum tayang di Indonesia. Oke, selengkapnya informasi tentang film ini guys bisa kamu baca ya melalui rri.co.id.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya, tahun Pro 2 Joko Anwar bocorkan poster terbaru Pengabdi Setan 3. Nah, Joko Anwar membagikan poster terbaru Pengabdi Setan 3 Origin melalui akun Threads pada 1 September 2026 kemarin. Film ini menjadi prequel yang mengungkap asal-usul perjanjian dengan iblis dengan latar Strasbourg abad ke-16 hingga Jawa abad ke-17. Pengabdi Setan 3 Origin dijadwalkan tayang 2027, melanjutkan waralaba setelah Pengabdian Setan 2017 dan Pengabdi Setan 2 Communion pada tahun 2022. Wah, informasi seru nih. Bisa kamu baca ya selengkapnya di rri.co.id.

0: Hi for Yay Info.
1: Kenapa pulang-pulang nangis?
0: Sendal aku putus.
1: Iya, tinggal beli lagi kalau putus.
0: Ini sendal jepit. Ini dari jauh. Oleh-oleh dari kakek aku.
1: Oleh-oleh dari mana sih? Di warung juga ada.
0: Ini panjang ceritanya.
1: Gimana ceritanya?
0: Begini ceritanya. Sendal jepit adalah sendal alas kaki yang terbuat dari karet sintetis dengan tali karet berbentuk V yang menghubungkan bagian depan sendal dan bagian belakang sandal. Sendal jepit sudah dikenal manusia sejak awal Mesir kuno. Pada zaman itu, bangsa India, Romawi, Yunani, dan Jepang sudah menggunakan sendal. Dahulu, seusai Perang Dunia Kedua, prajurit Amerika Serikat yang pulang ke negaranya membawa oleh-oleh sendal dari Jepang. Penyebutan sendal jepit pada setiap negara berbeda-beda. Seperti di Amerika, sendal jepit disebut flip-flop. Australia menyebutnya thongs, Polandia menyebutnya japonki, dan di Indonesia sendiri menyebutnya sendal jepit. Ini dari Amerika.
1: Amerika jauh-jauh, udah di warung Pontin aja ada.

bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di Kota Gorontalo. Pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada, pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.

0: Lantunan suara Mek Raji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wong Kaditi terdengar merdu. Bait demi bait Mek Raji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dikandung maksud dengan lantunan ini, jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Mi'raj.
0: Tradisi Mi'raj bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Mi'raj, yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Mi'raj yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Mi'raj Rionaldo Doe, untuk menguasai cara membaca naskah Mi'raj yang paling utama yaitu harus menguasai bahasa Gorontalo.
2: Nah, waktu itu saya belajar tidak lewat buku Mi'raj langsung, tapi ada lewat buku Ungguli. Karena Mi'raj itu ada dua paket. Ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi dan ada cerita-cerita hikmah begitu yang modelnya juga hampir sama dengan Mi'raj. Dia ditulis dengan Arab Pegon dan kemudian dilantunkan.
3: Allahumma salli ala sayyidina.
0: Pembacaan naskah Mi'raj dilaksanakan setelah salat Isya diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Mi'raj. Sebagai generasi muda, Rionaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Mi'raj. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Mi'raj dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah ditelan zaman.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jumpa lagi bareng Ami di kesempatan siar hari ini. Setelah 2 hari gak siaran, temani kamu ya teman Pro 2. Kali ini bareng Ami di kesempatan siar hari ini, tentunya hari Rabu di tanggal 2 September 2026. Teman Pro 2, udah bulan yang baru aja nih. Semoga segala harapan kamu, impian kamu di bulan yang baru tercapai ya teman Pro 2. Dan tentunya Ami bakal temani kamu hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai program acara di hari ini, dan informasi-informasi terupdate dan tak kalah menarik juga lagu-lagu bernuansa hiburan ya teman Pro 2, biar hari kamu makin menyenangkan. Dan waktunya kita di Muda Kreatif dengan informasi lokal edisi hari ini. Ami hadirkan informasi lokal hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, Kabupaten Kepulauan Sangihe tengah memasuki periode musim kemarau yang disertai fenomena El Nino kategori sangat kuat. Kondisi tersebut menyebabkan cuaca lebih kering, curah hujan berkurang, serta angin yang cukup kencang, sehingga berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan juga lahan. Dan perakirawan stasiun meteorologi kelas 3 NEHA Melita Francisca mengatakan berdasarkan perakiran cuaca yang berlaku Rabu 2 September 2026, kondisi cuaca di Kepulauan Sangihe pada hari pagi hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada siang hingga sore hari cuaca cenderung cerah, sedangkan malam hari hingga dini hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan untuk wilayah perairan, kondisi cuaca secara umum teman Pro 2 diperkirakan berawan tebal. Angin bertiup bervariasi dari arah barat hingga timur laut dengan kecepatan 20 hingga 30 km per jam. Dan tinggi gelombang laut di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan pada kategori sedang dengan ketinggian antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat ya teman Pro 2, terutama nelayan dan pengguna transportasi laut yang beraktivitas di perairan Sangihe. Seiring kondisi kemarau yang diperkuat fenomena El Nino sangat kuat teman Pro 2, masyarakat dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan juga lahan. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran hutan, pembakaran lahan, pembukaan lahan dengan cara membakar maupun pembakaran sampah secara terbuka. Dan informasi ini juga bisa kamu update kembali di website rri.co.id.

0: Hi for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Hari ini tepat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drink lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
0: Yoi.
2: Aduh, jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah, kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu,
0: ya.
1: Dua,
0: ya. Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI, for Yay.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe, sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkat

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin gak wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. 2 menit bergeser dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum lanjut ke informasi lokal, kami hadirkan satu lagu daerah ke ruang dengar kamu, masih dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan teman Prodo, kali ini kita dengarkan lagunya Gubuk Derita dengan Palm Selatan dari Papua. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: tasku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Produ FM, teman terbaik kamu, masih di Muda Kreatif dengan informasi lokal. Teman Produ, prestasi membanggakan kembali ditorekan personel Kodim 1301 Sangiha. Pratu Abdul Kadir turut mengantarkan Pasman FC meraih juara 3 kategori umum Putra Torsina Mini Cup 2026. Dan turnamen tersebut berlangsung di lapangan bola kaki Kampung Bowongkulu, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Minggu 30 Agustus 2026. Dan teman Pro 2 Pasman FC berhasil menempati posisi ketiga setelah melalui rangkaian pertandingan dengan menunjukkan kekompakan, kerja keras, disiplin, dan sportivitas sepanjang kompetisi. Dan dalam turnamen tersebut, TFM FC keluar sebagai juara pertama, disusul Kumbertu FC sebagai juara kedua. Dan Pasman FC menempati posisi ketiga, sementara RR FC berada di posisi keempat. Dan Pratu Abdul Kadir merupakan personel tamtama penerangan Kodim 1301 Sangiha. Keikutsertaannya dalam kompetisi menjadi bagian dari pengembangan potensi prajurit di bidang olahraga. Dan teman Pro 2 dan Dim 1301 Sangiha Letkol Sina Sarudin mengapresiasi prestasi yang diraih Pratu Abdul Kadir bersama Pasman FC. Dan menurutnya teman Pro 2, prestasi juga pencapaian tersebut membuktikan prajurit mampu mengembangkan potensi di bidang olahraga sekaligus tetap menjadi profesionalisme dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Dan teman Produ, ia juga berharap prestasi tersebut menjadi motivasi bagi generasi muda Sangihe untuk aktif berolahraga, menjaga sportivitas, serta berani berkompetisi secara sehat dan terus memberikan prestasi terbaik. Informasi selengkapnya teman Produ bisa kamu akses kembali di portal kami rri.co.id.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, Batik!

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Produ FM teman terbaik kamu 39 menit bergeser dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah teman Produ. Dan satu informasi lokal yang terakhir di kesempatan siar hari ini, teman Produ Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tenris Bulahari menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah tidak hanya dilihat dari seberapa besar anggaran yang terserap, tetapi sejauh mana program yang dilaksanakan mampu menjawab persoalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wabub Tenris dalam sambutannya pada acara pelantikan pejabat administrator, pejabat pengawas dan pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Selasa 2 September 2020-nya. Dan dalam kesempatan tersebut, teman Produ Tenris juga kembali menekankan arahan Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari yang disampaikan pada apel kerja perdana awal bulan. Dan Wakil Bupati meminta para pejabat yang baru dilantik untuk memperkuat pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di masing-masing perangkat daerah. Dan teman Produ ia juga menegaskan program yang masih tertinggal harus menjadi perhatian bersama sehingga tidak menghambat pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Dan Tenris juga meminta seluruh pejabat memastikan setiap target tahun 2026 dapat dicapai secara efektif, tepat pada sasaran dan tepat pada waktu. Ia berharap pejabat yang baru dilantik mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta memberikan kontribusi nyata dalam mempercepat pelayanan publik dan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Informasi ini bersumber dari website rri.co.id.

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Laut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

Musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangihe Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
4: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
4: Informasi pertama, teman Prodo, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B tahunnya menerima kunjungan petugas PLN UP 3 tahunnya untuk melaksanakan pemeriksaan rutin instalasi listrik di lingkungan lapas Rabu 2 September 2020-nya. Kegiatan ini merupakan bagian dari pemeliharaan berkala guna memastikan sistem kelas kelistrikan tetap aman, stabil, dan memenuhi standar operasional sehingga mendukung kelancaran pelayanan pemasyarakatan.
0: Info Pro 2.
4: Informasi yang kedua, teman Pro 2, usulan 13 tiang listrik di Kampung Bahu masih dalam proses tindak lanjut PLN. Realisasinya saat ini menunggu ketersediaan material yang dibutuhkan. Hulik Manahede dalam Halo RRI Rabu 2 September 2020 mengatakan permohonan pemasangan tiang telah disampaikan melalui pemerintah kampung dan surat usulan tersebut telah terkirim sejak 31 Juli 2026.
0: Info Pro 2.
4: Informasi yang terakhir, teman produk pencairan dana desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterlambatan penyampaian laporan realisasi dan pelaksanaan kegiatan di tingkat desa. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe, John Benjamin, kepada rri.co.id menyampaikan laporan realisasi masih menjadi salah satu persyaratan penting dalam proses pencairan dana desa.
0: Info Pro 2.
4: Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini Rabu 2 September 2026 dan selamat sore.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan 26 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Masih bareng kami teman Prodo hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan kami informasikan untuk adzan maghrib hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.47. Sekali lagi teman Prodo, untuk adzan maghrib wilayah Kota Tahuna dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.47. Dan satu informasi kami hadirkan ke ruang dengar kamu masih dari website rri.co.id. Teman Prodo, film Warga Rusun 609 mengisahkan penghuni rumah susun yang menghadapi ancaman penggusuran sekaligus teror arwah misterius. Dan cerita tersebut memadukan konflik sosial, unsur mistis dan komedi melalui kehidupan warga dengan karakter beragam teman Produe. Dan konflik utama bermula ketika warga rusun berusaha mempertahankan tempat tinggal mereka dari rencana relokasi. Dan situasi semakin rumit setelah arwah bunga muncul dan menghantui kamar bernomor 609 di lingkungan tersebut. Enden Arka yang diperankan oleh Morgan Oi menjadi salah satu tokoh penting dalam rangkaian persoalan tersebut teman Produe, dan memiliki hubungan masa lalu dengan Bunga, sosok arwah yang diperankan oleh aktris Ranti Maria. Bunga disebut bukan sekedar hantu teman Produe, juga melainkan sebagai alasan dan motivasi kuat untuk tetap berada di rusun. Kehadirannya berkaitan dengan janji masa lalu yang belum terpenuhi dalam hubungannya bersama dengan Arka. And then selain Morgan dan Ranti Maria, film ini juga menghadirkan Gita Bebhita teman Prodo sebagai ibu damai. Dan karakter tersebut merupakan ketua rusun yang menghadapi dilema antara menjalankan perintah dan membela warganya. So, film ini diproduksi oleh rumah produksi Rapi Films bersama sejumlah rumah produksi lainnya. Dan warga rusun 609 dijadwalkan akan mulai tayang serentak di bioskop Indonesia pada 1 Oktober 2026. Jangan sampai ketinggalan teman Prodo, catat tanggalnya sebulan lagi, 1 Oktober 2026. Dan buat kamu yang penasaran seperti apa kelanjutan kisahnya, tetap update informasi selengkapnya di website rri.co.id.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan

0: Produ.fm.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ.fm.
3: Produ.fm. Teman terbaik kamu.
4: Produ FM teman terbaik kamu 40 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami sambil menunggu dikumandangkannya azan maghrib.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Thauban yang dulunya adalah seorang budak yang dibebaskan oleh beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati Thauban agar rajin sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena setiap sujud kepadanya akan meningkatkan martabat seorang dan menghapuskan kesalahan yang dilakukannya. Hadis riwayat Muslim.

0: lagi bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis kuat-kuatan suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
1: Tes tes.
0: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Wow, peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Wow, luar biasa sekali. Suaranya mampu merobohkan gedung.
2: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kenali pilihanmu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ngabuburit merupakan tradisi yang lekat dengan bulan Ramadan di Indonesia. Istilah ini merujuk pada waktu menunggu berbuka puasa. Biasanya, ngabuburit diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari mengunjungi tempat wisata, membaca Al-Quran, mendengarkan ceramah, berburu takjil, hingga bersantai dengan keluarga atau teman. Ngabuburit berasal dari bahasa Sunda. Dalam Kamus Bahasa Sunda yang diterbitkan oleh Lembaga Bahasa dan Sastra Sunda, LBSS, kata ngabuburit berasal dari kalimat ngalantung ngadagoan burit, atau bersantai sambil menunggu waktu sore. Inilah mengapa waktu dari ibadah sholat asar ke maghrib di bulan Ramadan disebut dengan ngabuburit, karena waktu ini biasanya digunakan umat muslim untuk berkegiatan sambil menunggu waktu berbuka puasa.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Prodo FM teman terbaik kamu, 15 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Teman Prodo dan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan dampak El Nino terhadap ketahanan pangan di tanah air. Kendati secara bersamaan perusahaan menyalurkan bantuan beras untuk korban gempa di NTT. Dan teman Prodo ya juga menjelaskan data dari Kementerian Pertanian, volume standing crop atau tanaman padi yang masih ada di sawah dan siap dipanen mencapai 10 hingga 11 juta ton. Selanjutnya yang berada di sektor rumah tangga, hotel, restoran, dan kafe, 10 juta dan ditambah dengan pasokan milik Bulog. Dengan demikian total ketersediaan beras 25 juta ton dengan konsumsi secara nasional 22,5 ton. Dan yang memastikan pasokan aman apalagi akan ada panen raya di beberapa wilayah di Indonesia pada 27 Maret 2026. Rizal mengatakan Bulog juga menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di NTT yang tidak terkena bencana, terutama masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah teman Prodo, dan bantuan diberikan secara berkesinambungan. Informasi ini selengkapnya juga bisa kamu akses kembali di website rri.co.id.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin masalah keunikan di Indonesia, ini dia salah satu yang bisa dibanggai. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan dalam tarian reog. Dadak Merak ini berukuran panjang sekitar 2,25 meter, lebar sekitar 2,30 meter, dan beratnya hampir 50 kg. Dadak Merak juga digunakan dalam pesta mantu Jawa. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan pada reog Ponorogo.

0: Mita, Mit, ayo dong buruan Mit, nanti kita telat ke sekolah Mit.
1: Iya, sabar Cah. Emangnya kenapa sih harus buru-buru?
0: Tinggal 10 menit lagi kan bel masuk sekolah bunyi.
1: Kirain apa? Telat 5 menit juga kan gak apa-apa.
0: Mita, mau 1 menit, 2 menit, namanya telat ya telat. Kita kan harus disiplin waktu.
1: Disiplin waktu? Penting ya?
0: Penting dong Mita. Disiplin waktu membuat hidup kita menjadi lebih tertib dan teratur. Dan kalau kita belajar disiplin waktu sejak dini itu, akan sangat penting untuk masa depan kita kelak. Sebab disiplin waktu juga merupakan kunci awal meraih kesuksesan.
1: Okay. Waduh, ngomong mulu. 5 menit lagi bel sekolah bunyi nih. Buruan, Cah. Lari.
2: Disiplin waktu menciptakan kemajuan dalam diri dan rasa hormat, memastikan tujuan kita tercapai dan menjadikan hidup kita lebih

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo masih di Sore Ceria edisi hari ini dan 35 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi dari rri.co.id, Ami hadirkan ke ruang dengar kamu. Teman Prodo Sinemaku Pictures merilis trailer terbaru film Memburu Pemangsa Garapan Umay Sahab. Dan film bergenre horor, kriminal, dan aksi itu mengikuti perburuan 4 jurnalis perempuan terhadap predator anak. Dan teman Prodo, trailer terbaru bertunjukkan juga mempertunjukkan perjalanan investigasi yang awalnya dikemas dengan pendekatan juga penonton diajak mengikuti proses liputan 4 jurnalis tersebut saat memburu pelaku kejahatan terhadap anak. And then teman Pro 2, penyelidikan mereka perlahan membawa pada situasi yang jauh lebih mengerikan. Kasus kriminal yang awalnya mereka telusuri ternyata berkaitan dengan praktik ritual demonologi. Dan dalam cerita tersebut, seseorang disebut bersekutu dengan iblis dan melibatkan anak-anak dalam tujuan brutalnya. And then Laura Basuki, Prilly Latukonsina, Taskiah Namia, dan Yasamin Teman Prodo menjadi anggota tim jurnalis investigasi tersebut. Bersamaan dengan trailer, Sinemaku Pictures juga turut merilis poster resmi film Memburu Pemangsa Teman Prodo. Dan di sana ditampilkan keempat jurnalis perempuan menangkap predator anak yang diperankan oleh Teuku Rifnu Wakana. Dan mengangkat isu kejahatan terhadap anak, produksi film ini diawali dengan proses riset sejak pengembangan cerita. Dan dalam hal ini juga Sinemaku Pictures menggandeng sejumlah pihak untuk memperkuat riset tersebut. So, teman Prodo, Laura Basuki yang berperan sebagai Agnes menjadi pemimpin tim investigasi dalam film tersebut. Sementara itu juga Taskiah Namia berperan sebagai Brina, seorang juru kamera yang ikut dalam proses investigasi tersebut. And then teman Prodo Memburu Pemangsa dibintangi oleh Laura Basuki, Prilly Latukonsina, Taskiah Namia, Yasamin Jasim, dan Teuku Rifnu Wikana. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 24 September 2026. Bulan ini ya teman Prodo, catat tanggalnya 24 September 2026. Buat kamu juga yang mungkin lagi cari-cari list film horor, bisa jadi ini rekomendasinya ya teman Prodo. Dan pastinya update terus informasi di website rri.co.id.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Festival Muria Raya mempertemukan seniman lintas negara dan masyarakat desa melalui kolaborasi seni yang terus berkembang. Dan rangkaian festival menghadirkan gamelan Prancis, kesenian Jepang, serta seniman lokal dalam perjalanan budaya yang mengelilingi kawasan Muria. Belasan musisi Prancis dari Kotekan memainkan gamelan bersama Gayam 16 Yogyakarta dalam pembukaan Festival Muria Raya tersebut. Dan teman produk kolaborasi lintas budaya tersebut dipimpin musisi dan komponis Jean Pierre dari Kompani Kotekan. Dan hubungannya dengan gamelan bermula ketika dirinya belajar gamelan di Bali sekitar tahun 2000. And then teman Produa juga, Yuta merupakan keturunan penari Kagura dan mengikuti program residensi bersama seniman serta masyarakat Muria. Dan kehadirannya memperluas perjumpaan budaya yang dibangun festival Muria Raya melalui kegiatan berbasis masyarakat. Seorang kaya tersebut juga kemudian mencapai babak akhir di Duku Domyang Desa Jipalupati pada 29 hingga 30 Agustus 2020-nya. Ketua Yayasan Festival Muria Raya Brian Trinanda Kaadi mengatakan tepuk gelang menggambarkan dua ujung yang bertemu membentuk sebuah lingkaran Taman Produe, dan juga konsep tersebut menjadi simbol persaudaraan antar manusia dan hubungan dengan alam. Sobrian juga menyebut perjalanan ini sebagai perjalanan spiritual untuk menjaga ikatan persaudaraan masyarakat semuria raya. Di desa Japan, proses tersebut berlangsung melalui kegiatan seni yang melibatkan masyarakat setempat teman Produe. Dan juga Syafira Onki Parasmita mengajarkan tembang Macapat kepada anak-anak remaja desa Japan. Dan di sisi lain, teman Produe perjumpaan dan alam festival juga memberikan pengaruh kepada pemuda desa Japan. Dan eksperimen terhadap tradisi juga terlihat melalui Gatot Kaca, gamelan total kaca yang kembali hadir dalam festival tersebut. Pada tanggal 29 hingga 30 Agustus, berbagai proses kolaborasi dipresentasikan melalui gelar cakra. Juga pameran tersebut menghadirkan karya dari program residensi Bala-Bala Muria serta para seniman kolaborator. Informasi ini teman Produe selengkapnya di website rri.co.id. Dan di menit kedua dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, Ami hadirkan kembali satu lagu daerah masih dari program aktif ya teman Produe. Dan kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Palu, lagunya Rival Himran dengan La Vita Ebella.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.
1: Produ FM. Teman terbaik.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan 19 menit bergesap dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Teman Prodo, film debut Paul Eich Laut Bercerita terpilih dalam kompetisi utama Busan International Film Festival 2026. Dan film arahan Yosep Anggi Noen itu akan bersaing dengan berbagai film internasional untuk memperebutkan penghargaan film terbaik. And then teman Pro 2, film ini dijadwalkan berlangsung pada 16 hingga 15 Oktober 2026 di Busan, Korea Selatan. Ajang tersebut sekaligus menjadi tempat pemutaran perdana dunia atau World Premiere bagi Laut Bercerita. Setelah tayang di Busan, film tersebut dijadwalkan hadir serentak di bioskop Indonesia pada 29 Oktober 2026. Dan teman Pro 2, kehadiran di BIFF menjadi kesempatan untuk memperkenalkan cerita Indonesia kepada penonton Asia dan juga internasional. Menurut Gita, Laut Bercerita membawa cerita tentang Indonesia yang diharapkan dapat membuka percakapan lebih luas. Teman Pro 2, ia juga berharap pemutaran di Busan dapat membuat kisah tersebut semakin dikenal di kawasan Asia. Sementara itu juga Yosep Anggi Noen menyebut festival ini sebagai festival penting bagi perfilman Asia dan juga dunia. Dan ia juga merasa istimewa dapat kembali ke Busan setelah hampir 2 dekade berkarir di dunia perfilman. And then teman Pro 2, perubahan aturan Academy Awards ke-99 turut membuka peluang baru bagi pemenang Best Film Festival tersebut, dan pemenang dapat diajukan untuk dipertimbangkan dalam kategori Best International Features Film, terpisah dari proses perwakilan resmi negara. Dan Laut Bercerita diadaptasi dari novel terlaris karya Leila Ace dengan judul yang sama ya teman Pro 2. Dan Yosep Anggi juga menyutradarai film sekaligus menulis skenarionya bersama Leila Kudori. Film ini dibintangi sejumlah aktor Indonesia seperti Reza Rahadian, Yunita Siregar, Eva Celia, dan juga Christine Hakim, teman Pro 2. Selain itu juga terdapat Arswendi Beningsuara, Dian Yoga Pratama, Kevin Julio, hingga Ibnu Jamil. Informasi selengkapnya juga bisa kamu akses kembali di website rri.co.id.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu. Kalian tahu nggak sih, foto selfie monyet terviral di dunia ternyata diambil di Indonesia loh. Betul, di Indonesia. Kisahnya begini. Suatu hari di tahun 2011, seorang fotografer satwa liar asal Inggris namanya David Slater mengunjungi cagar alam Tangkoko yang terletak di Sulawesi Utara. Tujuannya, motret monyet hitam khas Sulawesi yang super langka. Sesampainya di sana, David memasang kameranya di atas tripod. Lalu dia agak menjauh. Nah, tiba-tiba muncul monyet jantan yang kemudian diketahui bernama Naruto. Si Naruto ini mendekati kamera, memegang kamera, dan menekan tombol shutter berkali-kali. Salah satu jepretannya menghasilkan foto selfie si monyet yang terlihat seperti tersenyum sambil melihat lurus ke kamera. Foto ini langsung meledak dan dijuluki sebagai monkey selfie. Tapi sayangnya nih, setelah foto itu viral, David Slater justru lebih banyak mengalami kerugian. Kenapa? Karena foto tersebut dijepret oleh binatang, bukan David sendiri.

0: Is he getting put on at the park or not? Come on, are you really put on? Let's just stop the cap. Are you gonna get on when they start to clap? When it falls down, you'll see how they start to act. Oh, Rimble.
1: Make sure you recognize the difference from love and hate. When it gets ugly, but the Johnnies go jump the gate. Told her I had my phone off for a couple days. 40 and Mina asked me for a double date. Oh no, don't take her pants off. I just want the face.
2: Masyarakat di Kampung Kalinda, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki keahlian membuat kapal berukuran sedang hingga berukuran besar. Dari pemilihan material pembuatan kapal, proses pembuatannya hingga menurunkan perahu baru syarat dengan ritual adat. Khusus tradisi menurunkan perahu baru diawali penentuan waktu oleh para tetua adat dengan memperhitungkan pergerakan bulan di langit. Seminggu sebelum waktunya, dilaksanakan ritual seperti memainkan musik tradisional tagonggong. Budayawan Kepulauan Sangihe Lukman Makapuas menjelaskan, ritual adat ini selain diyakini sebagai penolak bala, juga sebagai harapan agar hasil tangkapan meningkat. Sayangnya ritual ini mulai jarang ditampilkan, padahal syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Penyebabnya banyaknya syarat adat yang harus dipenuhi. Meskipun demikian, tradisi menurunkan perahu masih tetap menarik karena kita dapat menyaksikan betapa masyarakat secara sukarela atau mesasumbala bersama membantu menurunkan perahu. Selain suguhan makan tradisional, mereka juga menyanyikan lagu daerah penyemangat seperti Masamper.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: 92 MHz, RRI Prodi FM Tahuna, suara kreativitas.
2: Prodi FM. Teman terbaik.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, teman Produ. Dan usai sudah tugas saya temani ruang dengar kamu di kesempatan siar hari ini, Rabu 2 September 2026, teman Produ. Dan nantinya kita akan bergabung dengan Produ Jakarta. Kita ikuti MLC edisi hari ini. Setelah MLC, ada Kolvi akan jadi teman jaga malam kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah.
3: Halo, selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Yang terjadi malam hari ini masih ditemani sama gue, Edi Tama, yang bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya di malam hari ini, eh. Well, gimana kabarnya teman Pro 2 di seluruh Indonesia, dimanapun kamu berada ya. Semoga baik-baik aja, semoga sehat-sehat ya. Dan semoga lu menjalani hari Rabu ini tentunya dengan luar biasa, asik. Anyway, malam hari ini gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita cantik yang dia baru aja ngerilis single terbaru di bulan kemarin, teman Pro 2. Kira-kira apa eh? Karena sebelumnya gue juga udah pernah nanya dan dia bakal rilis album, dan sekarang saatnya gue menanyakan singlenya di hari ini, teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla Mars. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau seru-seruan, mau bertanya-tanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu seru-seruan malam hari ini, eh. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, habis ini gue bakal balik lagi barengan sama Charlotte tentunya. Jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Melo di malam hari ini tentunya. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena malam ini sudah ditemani sama seorang wanita cantik yang merapat bersama kita melalui Zoom. Ada Sharla Mars, halo.
1: Hai.
0: Halo, apa kabar kak?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Seru banget nih, denger-denger lagi pulang kampung nih katanya nih.
1: Betul.
0: Bener ya. Berarti terakhir kali pulang kapan nih berarti nih?
1: Terakhir pulang kayaknya tahun lalu deh.
0: Wow, cukup lama ya berarti ya.
1: Akhir tahun lalu.
0: Tapi gimana, maksudnya udah selama itu ada kangen-kangennya gak sama kampung halaman?
1: Pasti, udah pasti homesick.
0: Pasti homesick ya,
1: benar-benar
0: dia jauh dari rumah. Apa sih yang biasa dikangenin sama di mana? Samarinda ya berarti ya?
1: Iya betul.
0: Samarinda, apa yang paling dikangenin sama Samarinda nih?
1: Udah pasti masakan rumah.
0: Asik bener sih.
1: Gitu-gitu sama nongkrong-nongkrong sih, karena
0: oh, iya,
1: banyak di sini.
0: Oh,
1: gitu.
0: Berarti Sharla tuh anaknya emang sering nongkrong ya, senongkrong itu berarti ya?
1: Betul.
0: Alright, seru banget akhirnya ngobrol lagi bareng sama Sharla. Terakhir kita ngobrol ramean ya, bersembilan kalau nggak salah ya. Bersembilan,
1: iya, bersepuluh,
0: rame banget. Dan waktu itu juga ngobrol katanya mau rilis single dalam waktu dekat kemarin nih. Dan akhirnya rilis juga guys. Gimana akhirnya rilis lagu lagi? Berarti terakhir tuh kapan? Tahun lalu berarti bisa dibilang ya?
1: Terakhir itu kayaknya di bulan ini, di tahun ini juga deh.
0: Oh, tahun ini juga
1: masih
0: ya?
1: Masih tak sampai ya.
0: Oh, oke. Tapi gimana akhirnya
1: masalah
0: bisa?
1: Masalah di bulan Februari apa Januari gitu. Januari
0: awal tahun ya, awal tahun ya berarti ya. Tapi gimana buat single terbaru ini yang dirilis bulan kemarin berarti ya? Kira-kira ada sesuatu yang berbeda nggak nih? Ramuan berbeda yang diciptakan sama Sharla di lagu ini?
1: Putar Arah ini sebenarnya yang bagian serunya sih, aku suka banget MLV-nya ya, lirik videonya, karena
0: oh, iya,
1: challenging banget juga kak. Terus juga selain lagunya ya, lagunya juga challenging banget, karena kan yang nulis Kabar Sena ya udah pasti lagunya luar biasa gitu. Tapi
0: bener.
1: Yang benar-benar bikin aku apa ya, yang kayak aduh susah banget gitu. Itu tuh syuting lirik videonya tuh di reverse gitu buat
0: oh,
1: rap
0: iya,
1: dan juga iya buat chorus dan bridge-nya kalau nggak salah deh. Jadi di reverse, dibalik gitu kan katanya.
0: Oh iya, wow, itu gimana berarti? Yeah. Berarti proses take-nya di play lagunya cuma dibalik gitu ya?
1: Jadi kayak rada-rada ala-ala alien gitu
0: take-nya. Tapi berarti kamu di situ coba ngikutin juga tuh si lirik lagunya secara terbalik itu berarti ya?
1: Aku benar-benar hamin 5 deh kayaknya ngafalin lirik terbalik itu. Terus hari H tuh aku masih belum bisa hafal kak. Jadi ya sebisanya aja, tapi ya alhamdulillah lancar gitu.
0: Bener-bener, karena susah juga kan. Itu bahkan bukan menjadi sebuah kata juga kan ketika dibalik.
1: Bener.
0: Kan
1: bener, apalagi kan temponya kan beda-beda kan.
0: Nah,
1: jadi itu yang bikin aku kayak aduh bisa gak ya. Terus selesai tag tuh aku bener-bener kayak ya udah nangis aja, karena ternyata aku bisa gitu melewatin itu.
0: Tapi seru sih. Tapi gimana Sharla kerjasama sama Barsena? Dan ini katanya kayaknya bukan pertama kali kan sama Barsena Bestandi kan?
1: Kalau lagu ini yang pertama kali.
0: Oh pertama
1: tapi
0: kali.
1: Tapi kalau
0: ya?
1: vokal directornya dia udah banyak dari lagu aku tuh Kabar Sena yang direct.
0: Oh wow, tapi gimana dapet lagu ciptaannya seorang Barsena Bestandi yang kita tahu lagunya beuh, kacau.
1: Betul.
0: Udah pokoknya.
1: Betul, terus dia tuh kan, ya aku merasa sangat-sangat merasa happy banget sih, karena dia, aku salah satu orang yang dipercaya buat diberikan lagunya dia gitu kan.
0: Yes.
1: Soalnya Kabar Sena itu susah banget buat dihubungin untuk dimintain lagu gitu.
0: Oke, karena ya pasti siapa yang gak mau lagunya Barsena gitu kan.
1: Bener, yang sebagus terus dia itu, sibuk kan juga kan.
0: Betul.
1: Hari-harinya ngedirect vokal gitu, udah pasti waktunya sangat-sangat sedikit gitu.
0: Oh, I see, oke. Tapi gimana kalau di single ini Sharla sendiri punya suatu ekspektasi gak sih kalau buat di lagu ini?
1: Kalau ekspektasi sih sama aja sama yang sebelum-sebelumnya juga. Ya semoga pesan-pesan di lagunya itu tuh membersamai jalan orang-orang yang lagi patah hati aja sih.
0: Oh, seru, seru. Oke, berarti udah kespil dikit ya kalau lagunya ini tentang patah hati nih.
1: Betul. Ya patah hati tapi kayak legowo gitu loh.
0: Oke, nanti kita bakal bahas lagi sama Bro 2 ngomongin soal single terbarunya Putar Arah. Ini udah ada clue dikit ya. Patah hati, legowo nih. Ah, kira-kira tentang apa? Pokoknya nanti ya. Dan buat kamu teman Bro 2 yang mau seru-seruan juga, mau bertanya tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung drop di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kalau gitu jangan kemana-mana tempat teman Bro 2, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Charlotte.
2: Halo.
1: Alright, tadi udah di spill sedikit ya soal singlenya, single terbarunya. Tadi udah disebut judulnya adalah Putar Arah, terus cluenya adalah Sakit Hati dan juga Legowo. Galau tadi ya, galau ya. Alright, ini sebenarnya secara gamblangnya nih, Putar Arah bercerita tentang apa nih?
2: Ceritanya tentang dua orang yang apa ya, kalau dirangkum tuh dua orang yang udah menjalani hubungannya cukup lama, tapi tidak bisa menemukan ujungnya. Entah mungkin karena mereka tuh visi dan misinya beda, atau mungkin juga sudah tidak menemukan jalan keluarnya untuk hubungannya yang lama. Jadinya mereka memilih untuk berpisah secara baik-baik. Okay. Tapi makna dari Putar Arah sendiri adalah untuk mengulang memori bersamanya gitu. Sebenarnya nggak akan bisa diulang, tapi ya untuk apa ya? Untuk mengingat-ingat aja.
1: Oh, bahasa gitu. Bahasa halusnya nostalgia ya.
2: Ya nostalgia benar.
1: Nostalgia tapi masa lalu. Aduh.
2: Itu bahasa apa tadi? Bahasa apa kan?
1: Bahasa kerennya lah ya bisa dibilang.
2: Oh, bahasa
1: ya.
2: Kerennya. Bahasa keren apa
1: bahasa halusnya,
2: lawas.
1: Halusnya.
2: Nostalgia.
1: Iya juga sih, itu bahasa lawas juga sih ya.
2: Yes.
1: Alright. Gimana? Aman Sarla?
2: Halo.
1: Suaranya masuk tadi. Halo. Oke, sembari menunggu Sharla ya. Jadi Sharla ini baru aja ngerilis single terbarunya berjudul Putar Arah di tanggal 7 Agustus kemarin nih. Jadi terakhir gue udah ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla, dia bakal rilis dan akhirnya udah rilis beneran nih lagunya nih. Alright, sudah kembali? Halo, sudah terdengar?
2: Halo. Mohon maaf terputus ya. Alright. Ini saya lagi di Kalimantan. Tapi aman tolong aja. Jangan katain saya.
1: Enggak. Lagi live soalnya. Enggak, bercanda. Aman.
2: Kelahiran Kalimantan Timur asli.
1: Orang Kalimantan asli, bro. Santai aja, tenang. Santai, chill aja, chill. Oke. Ngomongin soal tadi, apa ya, berarti mengenang masa lalu barengan sama seseorang yang mungkin, ya let's say udah menjalani hubungan yang lama gitu. Tapi emang mereka pada akhirnya harus berpisah karena emang udah gak menemukan jalannya bersama.
2: Betul,
1: gitu.
2: Atau mungkin karena mereka beda agama dan juga beda
1: iya.
2: Beda status gitu.
1: Aduh.
2: Beda status kehidupan kan bisa juga.
1: Iya benar sih.
2: Gitu sih.
1: Benar.
2: Aduh, putus lagi.
1: Tapi emang ini sih apa sesuatu yang agak sulit juga ya kalau emang bentengnya adalah beda agama itu ya. Agak sulit juga tuh. Tapi gimana Sharla? Di lagu ini berarti dia kan mengenang masa lalu ya. Berarti seseorang yang ada di lagu ini itu berarti gak bisa move on dong. Gamon dong berarti.
2: Mungkin perlahan dia akan loh kok gitu. Maksudnya perlahan dia mungkin akan bisa melepaskan. Makanya dengerin Putar Arah biar dia bisa cepet move on gitu. Kayak oh iya gue harus ngingetin kenangan-kenangan itu sekarang. Besok-besok jangan diingat lagi gitu.
1: Okay. Tapi berarti masa lalu itu harus diingat apa enggak? Atau harus dilupakan?
2: Kalau aku sih diingat aja gak apa-apa. Karena kan masa lalu mau yang baik mau yang buruk itu jadi pelajaran aja sih.
1: Benar sih, kita harus bisa ambil pelajaran tapi jangan sampai kita gak move on ya.
2: Itu dia, betul.
1: Benar, jadi kayak ya kita udah tahu gak bisa kemana-mana. Ya harusnya lu lupain aja gitu kan. Gak perlu di apa ulur-ulur lagi, diingat-ingat lagi gitu kan. Gak perlu gitu ya. Oke. Tapi gimana untuk di lagu ini sebenarnya pesan yang dibawa sama kan ini diciptain sama Barsena gitu kan dan dinyanyiin sama Sharla sendiri gitu. Kira-kira pesan yang pengen disampaikan ke yang dengar lagu ini tuh sebenarnya apa?
2: Kalau dari aku sendiri sih ya itu tadi ya, kayak kenangan itu tidak akan bisa kita hapus memang. Memang pastinya untuk diingat-ingat itu enggak apa-apa sih sebenarnya sih. Lewat lagu ini tuh aku pengen ngasih tahu kalau kan di liriknya itu adalah dan mungkin jalanmu dan jalanku berbeda tak akan bisa keputar arah gitu. Yang dimana itu maksudnya adalah memorinya tuh tidak akan kita bisa kita ulang lagi bersama sebenarnya, tapi okay. untuk diingat-ingat tuh bisa gitu. Hmm. Jadi aku harap mereka bisa melepaskan dan apa ya, dengan mengingat memori-memori yang buruk itu bisa menjadi pembelajaran mereka untuk mereka bisa melepaskan masa lalunya, tapi kenangan baiknya itu diingat-ingat aja nggak apa-apa.
1: Aduh.
2: Untuk tetap bisa move on juga.
1: Betul, gitu. betul. Berarti ini definisi putus baik-baik ya kalau lagi pacaran ya.
2: Iya, betul. Karena kan kebanyakan orang kan putus baik-baik tuh susah move on-nya kan.
1: Bener, itu dia.
2: Tapi,
1: makanya.
2: Kalau aku sih ngambil jalan tengahnya asik. Masuk nih ke kamar Sena.
1: Masuk.
2: Ambil jalan tengahnya aja, bre.
1: Oke.
2: Kayak udahlah kita tabrak aja, biasanya kan genji gitu ya.
1: Bener.
2: Kita tabrak aja lah masa lalu itu.
1: Bener. Tapi ini ya udah kita biar fair nih. Ya udah ambil jalan tengah aja. Lu oke, gua oke gitu ya.
2: Alright. Betul. Tapi jangan lupa dengerin Putar Arah ya.
1: Jangan jalan tengah aja. Betul. Oke deh, gue makin penasaran sama lagunya. Abis ini kita bakal dengerin dulu teman bro 2, lagu dari Sheila Mars, Putar Arah. Jadi buat kamu yang mau bertanya-tanya, abis ini mungkin gue bakal baca 1-2 ya pertanyaan di malam hari ini ya. Oke, jadi kalau gitu jangan kemana-mana teman bro 2, masih di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: kalau tidak dalam kondisi sedang patah hati atau gimana, tapi kayak aku mungkin karena notasinya dari Kabar Sena dan liriknya juga luar biasa ya, jadi aku kayak ngerasa masuk aja gitu ke lagunya dan aku langsung suka. Terus aku langsung kayak, Kabar Sena jangan dikasih ke orang lain ya, ini buat aku.
1: Langsung nge-tap.
0: Iya. Okay. Itu terus langsung buru-buru rilis deh.
1: Aduh, bener-bener. Tapi katanya denger-denger ini pas demo sempet apa nih, sempet nangis katanya ya, atau sempet emosinya memuncak nih katanya denger lagu ini nih.
0: Pas ini justru pas take lirik videonya, karena kan aku benar-benar harus benar-benar
1: menjiwa ya.
0: Mendalami banget juga, sama pas dengerin lagi di rumah sih, aku benar-benar kayak sebelum tidur tuh udah pasti aku dengerin kan. Karena aku tuh kayak, aku deg-degan jujur kak. Mikirin kayak nyanyiin live-nya tuh gimana gitu kan. Tapi justru semakin aku dalemin tuh semakin aku kayak pengen nangis terus gitu.
1: Oke. Karena masih
0: gitu tapi, jadi ya udah aku sampai sempet beberapa hari gitu aku males dengerin lagu itu gitu kan. Sampai pokoknya rilis baru aku dengerin.
1: Oke.
0: Kayak gitu, karena tuh saking kayak, aduh sedih banget ya liriknya gitu, kalau benar-benar di tersapi banget gitu.
1: Oh, I see. Tapi berarti ini dong, apa lagu ini cocok buat orang-orang yang mungkin lagi galau juga bisa kan sebenarnya kan?
0: Bisa
1: kan?
0: Kayak kebanyakan sih yang curhat di DM aku ya.
1: Apa tuh?
0: Itu tuh rata-rata yang, sorry ya, mohon maaf, kayak pasutri yang berpisah gitu, terus udah menjalani hubungan yang lama, ada yang udah tunangan, ada yang udah punya anak gitu-gitu tuh, terus pisah dengerin lagu aku katanya benar-benar relate banget katanya. Karena kan liriknya bukan menyerah, aku hanya lelah dan tiada yang kalah, tiada yang salah juga gitu. Bener. Mungkin waktunya untuk berpisah aja gitu, jadi kayak benar-benar apa ya, hubungan yang dewasa kali ya.
1: Asik.
0: Bisa dibilang juga gitu.
1: Bener.
0: Tuh nggak ada yang merasa kalah dan salah.
1: Iya. I see. Jadi emang ya udah sama-sama sadar, sama-sama tahu kondisinya gitu kan.
0: Iya gitu sih. Aku juga nggak ngerti gimana caranya Kabar Sena menemukan lirik itu ya.
1: Nah.
0: Gitu kayak wow, dewasa sekali Kabar Sena. Gitu.
1: Tapi emang iya sih, Bar Sena tuh gila lirik-liriknya sih.
0: Iya.
1: Gokil banget sih. Benar. Dan ini juga vokal direkturnya Bar Sena juga ya, berarti ya?
0: Udah pastilah
1: ya, sekalian aja gak sih gitu kan?
0: Iya.
1: tapi ada yang seru gak selama proses recording, proses produksi, ada yang seru gak?
0: Recordingnya iya, karena kan sebelumnya juga aku sama Kabar Sena tuh jadi sempat ketemu pas konser Teh Ocha itu kan.
1: Okay.
0: Aku sempat ikut di grup The Ladies. Nah jadi kita tuh kayak punya inside jokes gitu loh.
1: Okay.
0: Kak, jadi aku gak sedih-sedih banget.
1: Bener.
0: Jadi kita ulang-ulang terus kayak apa ya, kenangan-kenangan kita bersama. Asik tuh kan, jadi kenangan bersama lagi kan. Gimana ya, kayak momen-momen pas lagi dia ngedirect kita rame-ramean itu tuh. Itu tuh kita ulang jokesnya. Jadi kayak aku tuh bingung hari itu mau sedih take-nya apa aku harus bahagia bercanda gitu ya.
1: Bener.
0: Tapi ya udah, tapi fun banget selama take recordingnya sih.
1: Barang
0: dan
1: sama
0: lirik videonya tadi yang aku ceritain di reverse itu seru banget.
1: Itu idenya siapa sih nge-reverse pas lirik video tuh, idenya siapa sih sebenarnya?
0: Sudah pasti ANR kita ya. Kids record gitu, kayak Syahrla nih kan bisa acting ya, kayak gitu. Bisa juga dong ngapalin begini. Terus kata aku, ini hamil berapa ya, aku minta kirim gitu kan. Kayak, kak tolong kirim ini nih ya, gini, biar aku bisa hapalin gitu. Aman lah Syar, kamu kan jago acting gini. Bukan masalah jago acting, hei gitu.
1: Bener.
0: Tapi kayak seru banget kak, jadi pas hari H take itu tuh, aku bener-bener kayak, dia ngeliatin liriknya gitu, kok kamu bisa hafal sih Syar? Siapa yang nyuruh aku hafalin lirik ini, aku bilang gitu.
1: Iya.
0: Dibilang susah.
1: Tapi bisa juga. Emang Syahrla jago juga acting.
0: Enggak begitu ya, hello. Hey.
1: Bercanda, peace. Oke.
0: Aduh.
1: Seru ya. Dan ini juga ada dari siapa nih, Andini ya, yang katanya jujur lagunya enak banget, best pokoknya.
0: Amin.
1: Alhamdulillah, amin.
0: Amin.
1: Terus juga ada dari Lara nih, bentar. Oke, ini pertanyaan dari Lara ya. Selamat malam Kakak Charlotte dalam perjalanan.

0: jadi musisi, ada nggak satu fase ketika Kak Sharla sebenarnya ingin menyerah, tapi justru di fase itulah Sharla menemukan alasan yang paling kuat buat bertahan?
1: Kalau aku sih, waktu SMP deh, kalau nggak salah SMP apa SMA. Kan aku tuh dari SMP reguleran kan, Kak?
0: Bener.
1: Terus abis itu ikut-ikut lomba festival, gitu-gitu. Kan namanya masih kayak sekolah gitu-gitu kan, biasanya kan pengennya nongkrong ya sama teman-teman. Ada jenuhnya, kayak aduh males ah gitu, kayak pengen stop dulu nyanyi gitu kan. Aku kayaknya sempet deh sebulan gitu nggak nyanyi. Pokoknya nggak mau dengerin musik sama sekali, itu sempet kayak gitu. Tapi jadi waktu itu tuh mamaku tuh masih sakit sebelum dia meninggal gitu kan. Itu tuh aku tuh kayak mikir, duh tapi kalau misalkan aku reguleran, aku tuh bisa kayak bantuin mama buat apa sih, buat cari-cari tabungan, buat uang jajan aku sih gitu. Bener-bener. Jadi aku nggak membebani itu ke orang tuaku gitu kan. Pada saat itu aku mikirnya gitu. Jadi disitulah aku mikir kayak papa aku tuh sempet kayak nggak berantem sih sama papaku, cuma kayak ngobrol gitu loh, ngobrol tipis kayak ya dia bilang kalau misalkan kamu capek, papa kan nggak pernah maksa kamu buat nyanyi, tapi kalau misalkan kamu pengen nyanyi ya udah nyanyi. Nah di situ kan aku mikir kayak, aduh kalau misalkan aku nyanyi aku dapat uang jajan kan, aku juga bisa nongkrong, aku bisa beli ini beli itu gitu kan.
0: Pikirannya
1: di situ kan. Jadi ya itu sih yang bikin aku kayak bertahan di nyanyi sampai sekarang, karena aku juga pengen nerusin bakat dari almarhum mamaku sih gitu.
0: Benar. Jadi ya itu pelajaran ya, yang maksudnya bisa akhirnya bikin Sharla tetap bertahan di musik gitu.
1: Betul. Jujur karena uang jajan.
0: Uang adalah alasan pertama.
1: Iya.
0: Manusiawi.
1: Bercanda mah.
0: Oke. Tapi kan berarti Sharla udah bermusik dari lama kan, dari tadi bilang SMP gitu kan, udah reguleran gitu kan, sampai sekarang juga masih di industri musik gitu. Tapi gimana Sharla memandang industri musik sekarang, apakah beda nih dari mungkin zaman dulu yang mungkin masih reguleran gitu kan, sama sekarang yang mungkin udah punya banyak single, udah tampil di mana-mana gitu kan. Gimana cara pandangnya, ada yang berubah enggak sama industri musik?
1: Udah pasti sih, karena aku kan awalnya cuma di Kalimantan aja kan. Nongkrongnya sama itu-itu lagi gitu. Mungkin karena aku juga dulunya tuh masih takut untuk bergaul, karena kan masih sekolah juga kan, Kak. Jadi kayak masih diawasin banget sama orang tua. Kalau sekarang karena udah merantau sendiri, jadi harus membuka obrolan sendiri, mencari orang baru sendiri gitu, relasi-relasi. Jadi kayak makin gimana ya, makin luas tuh makin deg-degan sebenarnya. Tapi ya mau gak mau harus dilawan sih.
0: Harus
1: karena, dilawan ya. Iya, karena kan biar mencapai tujuan aja sih.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Sampai sama goals yang udah dibikin sama Sharla sendiri gitu.
1: Betul.
0: Ya. Benar. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Bro 2 sama Sharla ya habis ini. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live dan kita masih barengan sama Sharla.
1: Hello.
0: Alright. Oke. Okay. Ini kalau dengerin lagu Putar Arah nih ya. Ini kalau menurut Sharla sendiri paling enak nih pas kapan nih?
1: Kapanpun. Kapanpun, dimanapun, silakan didengarkan dimana aja.
0: Oke, bener sih ya. Mau yang lagi galau, mau lagi relate, gak relate, dengerin aja udah.
1: Bener, aku aja lagi gak galau tuh. Aku dengerin kok lagu aku sendiri. Dan bini banget ya Allah.
0: Tapi jujur ya, gue pengen nanya deh. Maksudnya seorang penyanyi ketika punya karya sendiri gitu kan. Seberapa sering sih dia dengerin lagunya sendiri? Gue bingung kadang deh.
1: Kalau sama teman-teman sering.
0: Oke.
1: Okay. Karena sekalian promo.
0: Itu namanya lebih ke dicekokin ya kayak dengerin.
1: Iya, yeah, tapi kadang juga mereka suka ngemuterin juga Kak. Gitu. Okay. Jadi kayak aku tiba-tiba kayak lagu siapa nih gitu. Ada lagu aku gitu diselipin. Bagus mereka support temennya.
0: Bagus. Untung dapat teman yang suportif ya.
1: Benar. Gitu.
0: Tapi kalau lagi nongkrong gitu sering ditembak suruh nyanyi enggak sih Sharla tuh?
1: Wah, itu udah pasti. Gitu udah pasti.
0: Udah pasti ya, disetelin lagunya, ayo nyanyi gitu ya.
1: Iya, kadang kalau misalkan enggak mau nyanyi, pur-pur batuk aja.
0: Guys, gitu caranya guys. Jangan terkecoh ya guys ya.
1: Bercanda, tapi bercanda ya guys. Enggak kok. Aku mau kok kalau disuruh nyanyi aku banci tampil kok.
0: Oke. Tapi gimana? Mungkin ada pesan yang pengin disampaikan dari Sharla buat teman Pro 2 dan juga fanbase lu, My Love apa? Star Love ya?
1: Star Love
0: ya, benar ya. Silakan apa?
1: Buat teman-teman semuanya RRI Pro 2, jangan lupa, udah pasti jangan lupa request lagu aku ya di RRI. Betul. Sebanyak-banyaknya. Enggak cuma ada Putar Arah, ada lagu-lagu yang lain kalau misalkan pengen vibes-nya berbeda dari yang Putar Arah, silahkan cari aja lagu-lagu aku di YouTube ada, di Spotify ada, dimanapun ada. Pokoknya cari aja Sharla Mars.
0: Yes. Sharla Mars ya, didengerin sampai kapanpun lah.
1: Sampai kapanpun, pokoknya sampai ubanan
0: kalian. Bener. Dan juga ditonton juga nanti lirik videonya ya. Ini menarik banget karena konsepnya kayak reverse gitu ya berarti ya.
1: Iya.
0: Bisa ditonton.
1: Jangan dimana, bilang itu editan ya, nanti aku
0: tabol. Ntar tiba-tiba bilang, ini AI, jangan. Enggak, ya, bukan.
1: Pasang bola mata kalian baik-baik ya. Kalau perlu di-pause itu, oke? Okay? Kalian lihat itu di reverse.
0: Bener, ini effort banget loh, si Sharla ngafalin lirik kebalik, coba.
1: Iya, kayaknya udah ada di spill deh di YouTube behind the scenes-nya.
0: Oh iya, udah ada ya. Nah, itu BTS-nya juga ada ya, bisa ditonton ya tentunya ya.
1: Iya, mau nonton yang kebaliknya juga gak apa-apa guys. Bener. Yang penting dengerin Putar Arah.
0: Bener, itu dia, yang penting Putar Arah ya.
1: Iya, bener.
0: Alright, kalau dari Sharla kira-kira next project-nya akan ada apa lagi nih? Yang mungkin layak buat ditunggu, ada manggung-manggung kah atau ada EP, album?
1: Kalau next project ditungguin aja, tapi udah pasti ini aku boleh infoin gak sih?
0: Wah, ya bebas dong, cara-cara yang punya karya ya kan?
1: Nanti aku akan ada ke Bandung 789. Siapa tahu nanti bisa berjumpa di sana.
0: Seru. Jadi kalau pingin ketemu, siapa tahu beruntung ya kan, nanti di Bandung ketemu Sharla bisa 789 tuh. Dah, ke Bandung aja udah.
1: Beruntung udah kayak door prize aing.
0: Diundi.
1: Iya. Gimana sih?
0: Astaga. Oke. Pokoknya jangan lupa ya buat selalu dengerin karya-karyanya Sharla Mars ya, terutama Putar Arah juga bisa kamu denger di semua DSP. Lirik video juga bisa ditonton di YouTube. YouTube mana? Kalau bisa dicek
1: di YouTube Sharla Mars atau Hits Record.
0: Alright, bisa dicek di situ dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Sharla. Thank you.
1: Terima kasih Kak.
0: Thank you. Semoga nanti kita bisa ketemu langsung ya di Jakarta ya.
1: Amin.
0: Sukses selalu. Oke. Okay?
1: Amin.
0: Alright. Oke, okay, kalau gitu terima kasih juga sama Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini ya, dan kita ketemu lagi di esok hari barengan sama gue tentunya masih nemenin lo di jam yang sama. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
1: Sharla.
0: Sharla pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Setelah bersama dengan Perdua Jakarta di Ruang MLC di edisi siar hari ini, teman berdua di hari Rabu ya, 2 September 2026 bersama Kak Charla ya, bareng Perdua Jakarta. Kembali lagi di 92 FM, teman terbaik kamu di edisi siar hari ini. Dan yang pasti teman berdua, saat ini kita akan ikuti Info Pro 2.
0: Info Pro 2.

Info Pro 2 malam ini bersama saya Olvi. Informasi awal teman Pro 2, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kepulauan Sangihe Meilan Manarat melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Direktur RSUD Liung Kendaga Tahuna Dr. Polideng M. Dalawir Rabu 2 September 2026. PKS tersebut dalam rangka menyelenggarakan layanan rehabilitasi medis bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Prosesi tersebut disaksikan langsung oleh Kepala Bagian Kerjasama Devi Harmi Rompis, SPI, bersama seluruh jajaran sekaligus memfasilitasi penandatanganan PKS tersebut. Kepala BNNK Sangihe Meilan Manarat mengatakan kerjasama ini merupakan langkah nyata dalam memperkuat layanan rehabilitasi medis bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan akibat penyalahgunaan narkotika. Penandatanganan PKS ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat layanan rehabilitasi bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan akibat penyalahgunaan narkotika. Melalui kerjasama tersebut, BNN Sangihe dan RSUD Liung Kendaga Tahuna berkomitmen memberikan layanan yang terintegrasi dan sesuai kebutuhan pasien. BNN Kepulauan Sangihe dan RSUD Liung Kendaga Tahuna berkomitmen membangun kolaborasi dan sinergi dalam penyediaan layanan rehabilitasi medis yang terpadu, profesional, dan mudah diakses masyarakat.

informasi berikutnya, teman perdua, Kabupaten Kepulauan Sangihe tengah memasuki periode musim kemarau yang disertai fenomena El Nino kategori sangat kuat. Kondisi tersebut menyebabkan cuaca lebih kering, curah hujan berkurang, serta angin yang cukup kencang, sehingga berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Perakirawan Stadion Meteorologi Kelas 3 NAHA, Melita Francisca, mengatakan, berdasarkan perakiraan cuaca yang berlaku Rabu 2 September 2026, kondisi cuaca di Kepulauan Sangihe pada pagi hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada siang hari hingga sore hari, cuaca cenderung cerah, sedangkan malam hari dini hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Informasi terakhir, teman Pro 2, keberanian untuk melangkah keluar dari zona nyaman menjadi kunci utama bagi generasi muda dalam mengembangkan potensi diri. Pengalaman tersebut dibagikan oleh Charlie Aprianto Triputra Badoa yang sukses menyabet gelar Ungke Favorit Sangihe 2026 dalam perbincangan program Sore Ceria Pro 2 RRI Tahuna Selasa 1 September 2026. Mewakili keikutsertaannya atas petunjuk untuk mewakili instansi kantor, Charlie mengaku sempat menghadapi kendala psikologis berupa rasa malu dan kurang percaya diri saat harus berbicara di hadapan publik. Namun tekad yang kuat untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai mendorongnya untuk terus melawan ketakutan tersebut hingga tuntas. Selama menjalani masa karantina, tantangan terbesar yang harus ia taklukkan adalah melatih mental agar terbiasa tampil di depan banyak orang. Ia bahkan rutin berlatih di depan cermin demi mengasah kemampuan komunikasi dan kesiapan panggung sebelum menghadapi berbagai tantangan penilaian. Banyak wawasan baru yang berhasil diserapnya, terutama terkait kebudayaan lokal Sangihe, pengenalan mendalam mengenai kain kofo terbuka. Tradisional kofo membuka matanya bagi generasi muda memiliki tanggung jawab besar untuk mengenali dan ikut melestarikan warisan leluhur daerah perbatasan. Transformasi terbesar ia rasakan pasca penobatan adalah lenyapnya rasa minder yang dulu menghantuinya. Menutup perbincangannya, Charlie berpesan kepada seluruh anak muda Sangihe agar tidak pernah ragu mengambil kesempatan baik dan membuang jauh ketakutan sebelum mencoba. Demikian Info Pro 2, selamat malam.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Iya, teman Pro 2 di malam hari ini di JK Malam ya, teman Pro 2, setelah tadi kita mengikuti musik live chat, terus ada info Pro 2. Untuk malam ini teman Pro 2 kita di JK Malam dengan layanan siaran pendidikan dan kesehatan ya. Dan sebentar lagi teman Pro 2, Kalvi akan menghubungi kakak nurse Antonius Barahama, sarjana keperawatan ya. Ini lengkap sekali teman Pro 2. Kakak Antonius sebagai seorang perawat, sebagai seorang dosen ya di Politeknik Negeri Nusa Utara, dan satu lagi teman Pro 2 sebagai PLH ya, penjabat, sebagai penjabat oplah di Kampung Kauhis. Luar biasa. Jadi kita lengkap ya malam ini teman Pro 2, pendidikannya kita dapat, terus kesehatannya juga kita dapat. Jadi malam ini Kak Olvi coba angkat tentang masalah kesehatan ya teman Pro 2, sebagaimana saat ini kita di musim kemarau ya. Nah, bagaimana kita menjaga kesehatan saat musim kemarau. Kita akan tunggu kebersamaannya dengan kakak nurse Antonius Barahama, sarjana keperawatan ya, nanti di jam 21.30 ya teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produ FM.

0: bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Iya teman Pro 2, 36 menit dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kita dijaga malam ya untuk malam hari ini teman Pro 2. Dan dijaga malam untuk edisi siar hari ini kita di layanan siaran pendidikan dan kesehatan ya teman Pro 2. Dan di ujung telepon sudah ada kakak nurse Antonius Barahama, sarjana keperawatan. Halo, selamat malam kak.
6: Halo, selamat malam kak Ulfi.
5: Iya, gimana kabarnya malam ini kak?
6: Malam ini luar biasa.
5: Luar biasa, oke. Nah, teman Pro 2 ini kakak Anton ya, bisa disapa begitu ya, ya kak ya. Kakak ya. Anton selain sebagai seorang perawat ya, sebagai seorang dosen juga ya kak ya, di Politeknik, begitu ya kak?
6: Ya, pembimbing di Politeknik.
5: Pembimbing di Politeknik. Oke, okay. Dan saat ini juga penjabat Kapita Raung ya, Kak ya?
6: Iya.
5: Iya, jadi kita lengkap malam ini, Kak. Kita di siaran layanan pendidikan dan kesehatan semuanya dapat ya, Kak ya. Di pendidikannya ada, di kesehatannya dapat, dan tips untuk masyarakat juga pasti adalah. Iya, teman Pro 2, kita dengan topik menjaga kesehatan saat musim kemarau ya kak ya. Ini musim kemarau sudah beberapa bulan terjadi ya kak ya.
6: Iya.
5: Nah, kakak Antoni, apa saja gangguan kesehatan yang paling sering terjadi saat musim kemarau seperti ini kak?
6: Baik Kosi, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, untuk masalah kemarau yang saat ini kita hadapi, memang kemarau yang sangat berkepanjangan. Jadi di ketika kemarau ini ada gangguan kesehatan yang pasti bisa ditemui oleh setiap orang. Yang salah satunya itu bisa terjadi dehidrasi kolsir. Ya, jadi dehidrasi artinya nanti tubuh bisa mengalami kekurangan cairan. Kemudian bisa juga mengalami infeksi saluran pernafasan, Kak Olvi. Kemudian untuk gangguan kesehatan yang bisa disebabkan karena kemarau itu bisa terjadi sakit kepala atau migrain. Migrain juga bisa sakit kepala sebelah. Kemudian ada juga masalah kulit, apalagi kalau misalnya kita terpapar pada pukul di atas pukul 10 pagi, itu bisa mengakibatkan masalah kulit. Itu bisa terjadi taruhlah seperti kebakaran yang ringan begitu untuk kulit terpapar dan bisa terjadi iritasi pada mata.
5: Baik, berarti ada cukup banyak ya kak ya gangguan kesehatan yang paling sering muncul. Kan tidak mungkin kita harus mengurung diri di rumah ya kak ya, karena kita harus pergi ke sekolah, kita harus pergi ke kampus, kita juga harus kerja. Jadi walaupun mungkin kadang kita harus pakai payung atau pelindung jaket misalnya, tetapi apalagi kemarau seperti ini kak, pasti adalah gangguan kesehatan yang ada pada kita ya kak ya. Oke, kakak, kenapa nih cuaca panas dan udara kering bisa membuat tubuh lebih mudah mengalami masalah kesehatan kak? Kalau menurut kakak bagaimana?
6: Oke, kak Olvin. Nah, jadi cuaca yang panas ini, apalagi kalau misalnya panasnya seperti saya sampaikan tadi di atas jam 10 pagi, itu bisa mengakibatkan masalah kesehatan. Nah, jadi di sini itu tubuh bisa kehilangan banyak cairan, Kak Olvin. Jadi, di ketika kita mengalami terpapar langsung dengan sinar matahari, pasti tubuh bisa kehilangan banyak cairan. Kemudian, tubuh mengalami kelebihan panas, jadi bawaannya gerah. Ya, gerah. Kalau misalnya cuaca panas, bisa mengalami kelebihan panas di dalam tubuh. Kemudian, itu debu lebih mudah berterbangan karena cuaca ini kering, cuaca kering kondisi, dan bisa kulit bisa kehilangan kelembabannya.
5: Oke. Baik. Nah, kakak kira-kira apa nih tanda-tanda tubuh mulai kekurangan cairan atau dehidrasi yang harus kita waspadai, Kak?
6: Nah, untuk tanda-tanda

0: Dan dehidrasi kolfi ini perlu kita ketahui bersama bahwa dehidrasi ini ada penggolongannya kolfi. Itu ada dehidrasi ringan, dehidrasi sedang, dan dehidrasi berat. Jadi, ketika seseorang mengalami dehidrasi, itu ada juga yang namanya kolfi dehidrasi isotonik, dehidrasi hipertonik, dan hipotonik. Itu lebih mendalam kolfi. Nah, untuk bisa diketahui oleh masyarakat secara umum, tanda-tanda dehidrasi itu yang pertama itu rasa haus meningkat. Ya, rasa haus meningkat ini berarti tubuh memberikan respon bahwa ini tubuh ini kekurangan cairan. Kalau misalnya peningkatan rasa haus ini kolfi, jadi ada signal bahwa ini tubuh mulai kekurangan cairan. Kemudian mulut dan bibir kering. Bisa juga kalau misalnya tubuh kita kekurangan cairan, itu urin berwarna kuning pekat kolfi. Jadi itu gini, ketika kita buang air kecil, terus kita lihat urin kita agak kuning pekat begitu, berarti kita harus lebih waspada bahwa ini ginjal ini kekurangan cairan kolfi. Jadi itu tanda-tanda dehidrasi, dan mungkin bisa ditambahkan untuk tanda-tanda dehidrasi ini biasa tubuh lemas dan mudah lelah.
1: Baik. Kakak, seberapa penting nih minum air putih selama musim kemarau, dan bagaimana cara menjaga agar kebutuhan cairan tetap terpenuhi?
0: Nah, jadi ini seperti yang di awal disampaikan bahwa ini kemarau panjang, jadi otomatis kan air itu merupakan kebutuhan yang sangat pokok, kebutuhan dasar kolfi. Jadi di sini seberapa penting minum air putih? Itu air putih itu berfungsi untuk mengatur suhu tubuh kolfi. Jadi mengatur suhu tubuh, kemudian yang tadi sudah disampaikan, air putih ini berperan penting untuk mencegah dehidrasi. Kemudian bisa membantu fungsi ginjal, dan air putih ini juga bisa membantu fungsi otak dan konsentrasi. Biasa kalau kita kekurangan cairan, itu tubuh tidak mudah untuk konsentrasi, biasa taruhlah tidak fokus begitu kolfi. Kalau misalnya kekurangan cairan atau kita dehidrasi, itu salah satunya karena fungsi otak dan konsentrasi kolfi itu salah satu fungsi penting dari cairan atau air putih.
1: Baik. Kakak Anton, bagaimana nih cara menjaga kesehatan kulit ketika cuaca panas dan kering?
0: Nah, jadi di saat cuaca panas seperti ini kemarin yang berkepanjangan, salah satunya ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, minum air putih yang cukup. Minum air putih yang cukup. Kemudian ketika kita melakukan aktivitas di luar ruangan yang mengharuskan kita beraktivitas di luar ruangan, itu jangan lupa gunakan pelembab, maksudnya pakai sunscreen lah atau lotion begitu kolfi. Kemudian lindungi kulit dari sinar matahari. Jadi sebisa mungkin pakai lain jaket atau misalnya ya tangannya atau baju yang dengan panjang. Kemudian kurangi paparan debu. Ya, memang ini problem karena aktivitas di luar ruangan itu pasti otomatis itu akan kontak dengan debu.
1: Iya, betul.
0: Debu. Jadi kalau misalnya beraktivitas, ya kalau boleh jangan terlalu lama di luar.
1: Keluar.
0: Dengan suhu yang tinggi. Panas yang tinggi.
1: Nah, Kakak Anton, ini yang terakhir ya, mungkin yang terakhir, apa tiga kebiasaan sederhana yang bisa mulai dilakukan masyarakat dari sekarang agar tetap sehat menghadapi musim kemarau ya? Karena dengar-dengar kemarau ini sampai Oktober ya, Kak ya?
0: Ada informasi seperti itu, juga di situ di kampung kau juga masalah air ini.
1: Air ya, betul.
0: Jadi sudah ada beberapa mata air yang sudah kering. Jadi memang kemarau panjang ini ya dalam kebutuhan sehari-hari kalau
1: ya betul. Di Tona juga mulai mulai hari ini Kak, biasanya kita boleh mencuci sore hari, mencuci baju, tapi tadi sore memang so agak kecil, tidak seperti kemarin-kemarin.
0: Iya, kalau di sini untuk yang di daerah sungai Kolkia memang sudah mengalami penyusutan untuk debit airnya, jadi memang sangat-sangat berdampak untuk masalah air ini.
1: Ya.
0: Nah, jadi tips untuk menjaga kesehatan musim kemarau ini tetap pada dasarnya kebersihan itu tetap dijaga kalau kemudian nanti dihimbau kepada pendengar setia bahwa kalau di musim kemarau ini hati-hati semua mencegah dan mengantisipasi jangan sampai terjadi kebakaran kalau nah ini musim kemarau yang panjang otomatis semua rumput-rumput ini menjadi kering. Jadi sekecil apapun api tersebut itu beresiko bisa menyebabkan kebakaran kalau. Kemudian untuk tips yang selanjutnya itu istirahat yang cukup. Jadi istirahat yang cukup artinya kalau misalnya kalsi itu beda kalau istirahat dengan tidur kalsi.
1: Ya,
0: sekedar ilmu. Jadi kalau misalnya istirahat itu kita rileks, keadaan tenang, tidak melakukan aktivitas itu istirahat.
1: Okay.
0: Jadi usahakan untuk istirahat dan tidur itu cukup. Kalau misalnya istirahat malam boleh 8-9 jam selama tidur malam. Kemudian kita kurangi paparan matahari secara langsung.
1: Yeah.
0: Itu kalsi.
1: Oke, okay, baik. Baik, Kakak Anton, terima kasih ya di kesempatan malam hari ini sudah bersama dengan Perdua RRI Tahuna dengan topik kita menjaga kesehatan saat musim kemarau. Karena memang kemarau ini memang benar-benar dirasakan ya Kakak ya.
0: Iya.
1: Sampai di jalan-jalan juga, di halaman rumah juga. Kita di rumah kadang kok enggak buka rumah, enggak buka pintu, enggak buka jendela.
0: Iya.
1: Karena memang debu.
0: Debu.
1: Iya, betul sekali. Kalau di kampung di Kauhis. Iya. Bagaimana nih, Mbok? Abu banyak atau bagaimana?
0: Iya. Untuk masalah debu. Kan ini kemarau ini memang kering semua. Kering. Jadi masalah debu ini sangat mengganggu karena kalau misalnya dilihat dari luar di bagian kaca jendela itu memang debu. Nah, ini yang disebutkan kalau masyarakat paling banyak mengeluh itu mengalami misal pada infeksi saluran pernapasan. Nah, jadi untuk masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernapasan begini kalau sudah ditangani, jadi harus diberikan obat, segera mendapat penanganan dengan cepat karena takutnya jangan sampai kalau misalnya infeksi saluran pernapasan ini kalau tidak ditangani bisa lebih parah kalau begitu.
1: Oke.
0: Sampai kalau misalnya masyarakat sudah sesak nafas, sudah mengarah ke sesak nafas, berarti kan harus dibawa ke rumah sakit kalau karena di kampung juga sini tidak ada oksigen.
1: Betul. Oke. Baik, iya sekali lagi Mbok, terima kasih untuk bersamanya malam ini ya di program Jaga Malam. Sehat-sehat selalu ya Mbok ya. Torang PKK Anton ini luar biasa, multi talent.
0: Iya, terima kasih.
1: Oke, sukses selalu untuk Mbok, malam baik.
0: Malam baik kalau.
1: Waktunya Jaga Malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
1: Ya teman Pro 2, baru saja kita bersama Kakak Antonius Barahama, sarjana keperawatan ya, nurse Antonius Barahama sebagai perawat, sebagai pendamping ya, di pendamping mahasiswa di Polnustar juga, dan tentunya sebagai penjabat Kapitaraung di Kampung Kauhis ya. Terima kasih untuk kebersamaannya ya teman Pro 2 di Jaga Malam edisi hari ini. 50 menit dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah, masih ada waktunya untuk kita dengarkan lagu ya, teman berdua. Ada dari Andes dengan Anugerah Terindah, terus juga satu lagu dari Delantis dengan Bunga Maaf.

0: teman terbaik kamu.
1: Ya teman Pro 2, tepat pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kita masih di Jaga Malam, namun kali ini di cerita penutup hari ya teman Pro 2. Cerita penutup hari di edisi siar hari ini. Yang punya cerita mungkin malam ini ya teman Pro 2 boleh langsung share, langsung bagi ya. Buat teman-teman tentunya melalui WhatsApp di 0822 1779 7307, atau boleh langsung di Facebook ya, di telepon ya, di telepon 0812 5503 8772. Kak Olvi tunggu ya kebersamaannya teman berdua sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah.
0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Ya, yang mau bergabung juga boleh langsung request lagu ya, teman Pro 2. Request lagu menyapa teman-teman kamu boleh ya sampai pukul 20 23.

Iya, teman Pro 2 pukul 22.14 waktu Indonesia Tengah. Kita dengarkan satu lagu daerah dulu ya, teman Pro 2, dari Levita Ebela. Iya, dengan judul Levita Ebela yang dibawakan oleh Rival Himran. Ini berasal dari daerah Palu dan ini adalah aktif akselerasi musik kreatif.

Oke, teman Pradua, kita ke WhatsApp dulu ya. Di WhatsApp nampaknya ada yang bergabung ya malam ini. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Malam juga, mohon maaf kalau mengganggu waktunya Kakak. Aku mau izin request lagu, boleh enggak Kak? Boleh. Lagunya aku mau izin request lagu dari Sami Simorangkir dengan Kesedihanku. Yang mau bergabung yang lain ya, teman Pradua, boleh langsung di WhatsApp ya. Kak Olvi buka WhatsApp dan juga buka line telepon ya malam hari ini. Oke, kita langsung saja dengarkan bersama lagu request dari Kakak Lara ya, Lara Purnamasari, dengan lagunya Sami Simorangkir ya, teman Pradua. Ini nampaknya lagu favorit ya Kak ya, lagu favoritnya Kak Lara ya. Kalau mungkin lagi sedih ya, Kak Lara lagi sedih. Mudah-mudahan setelah mendengar lagu ini jangan sedih lagi ya Kak ya. Sami Simorangkir dengan Kesedihanku. Ya, memang kadang kita sering mengalami hal-hal seperti itu ya Kak ya. Entah itu karena pasangan kita, karena teman kita, atau karena kita sendiri juga ya, bisa membuat kita sedih. Oke, kita dengarkan dulu Sami Simorangkir Kesedihanku, Kakak Lara Purnamasari ya, Purnamasari.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Terkadang hati terasa damai ketika kita memilih untuk tidak mengetahui segala hal yang terjadi di luar sana. Kita bisa menemukan ketenangan dalam kesederhanaan, tanpa harus terpengaruh oleh hiruk-pikuk dunia.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Iya, teman Pro 2 masih buka line WA ya, di WA dan juga line telepon ya. Oke, kita ke WA, makasih banyak Kak sudah diputerin lagunya. Semoga malam ini ada rasa nyaman, ketenangan, dan senyum kecil yang hadir untuk siapapun yang sedang menemani malamnya bersama RRI Pro 2 tahunnya. Dan semoga kakak yang sedang siaran malam ini juga selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam setiap aktivitas, dan tetap semangat menemani kami para pendengar sampai akhir siaran. Amin. Terima kasih ya Kakak Lahara Purnamasari ya. Teman Pro 2 di menit ke-32 tentunya masih ditunggu ya kebersamaannya di line telepon dan juga di WhatsApp ya. Malam ini ke Olvi, mohon maaf tidak buka TikTok ya, akun TikTok. Oke, okay. Ada Malini, Rinduku Rindu. Teman Pro 2, kita dengarkan bersama.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Usai sudah kebersamaan kita di Pro 2. Di Pro 2 Jaga Malam ya. Malam hari ini Teman Pro 2 Jaga Malam dengan cerita penutup hari ya Teman Pro 2. Selanjutnya Teman Pro 2 hingga pukul 23 lewat 56 menit waktu Indonesia Tengah, Pro 2 Tahuna akan hadir dengan lagu-lagu ya Teman Pro 2 di Judge Music untuk program terakhir di program Pro 2 edisi hari ini di hari Rabu ya hari ini, di hari yang kedua di bulan September 2026. Sekali lagi Teman Pro 2, biasanya di jam 23 waktu Indonesia Tengah lagu-lagu akan hadir sampai pukul 23 lewat 56 menit khusus untuk Judge Music ya. Jadi pastinya satu jam ke depan kamu tidak akan dengar suara saya ya Teman Pro 2. Oke, diawali dengan lagunya Maisura, Berharap Tak Berpisah.
1: Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau
0: bang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Stay tuned on Prodwell FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Prodo FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.

Teman Pradua, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami di hari ini, hari Rabu 2 September 2026. Kita akan jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Pradua, saya Olvi yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 2.

Salam pagi ya teman Pro 2 dimanapun kamu berada, inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Kamis 3 September 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, saya Jovan Gafar yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Disiarkan langsung dari Jalan Radio nomor 1, inilah RRI program 2 tahunan yang mengudara melalui frekuensi FM 92 MHz, teman terbaik kamu. Dan selamat pagi teman Pro 2, senang sekali ya kita kembali bersama-sama lagi di pagi ini, di hari yang baru ya. Hari Kamis tanggal 3 September 2026 dan bersama saya Jovan Gaffar yang bakal temani teman Pro 2 sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Beragam update informasi sudah kami siapin di sini dan lagu-lagu hiburan terbaik juga pengantar semangat baru ya. Di hari ini udah kami siapin, bakal kuputerin untuk kamu. Dan pagi ini ada info Pro 2 pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kemudian ada obrolan sepada pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kemudian pada pukul 10 Pro 2 Hitlist hadir temani kamu hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Di Mudah Kreatif hadir, setelah itu ada info UMKM, ada tentang pelaku industri kreatif dan ekonomi digital hadir untuk kamu. Kemudian pada pukul 13 Pro 2 hadir dengan info olahraga, dan pada pukul 14 ada informasi entertainment. Nah, kemudian ada info lokal juga dari rri.co.id tahunah hadir di Mudah Kreatif. Kemudian sore ceria akan hadir temani teman Pro 2 dengan membuka ruang pastinya untuk teman-teman Pro 2 yang punya hobi, kreativitas atau prestasi dan apapun itu ya. Kau bisa berbagi cerita inspirasi kamu di situ ya, di sore ceria. Kemudian ada juga hadir untuk kamu musik live chat ya, MLC yang disiarkan di seluruh Prodo Network ya. Dan nanti ada juga obrolan komunitas setelah itu pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kemudian ada cerita penutup hari, di situ kamu bisa salam, sapa, request lagu favorit kamu dan cerita, sharing cerita apa aja ya udah kamu lewati, apa aja kamu lalui ya. Oke, nanti bakal ditutup juga seperti di awal dengan lagu-lagu terbaik ya pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah untuk lagu-lagu penutup hari. Baiklah teman Pro 2, itulah untuk Pro 2 hari ini. Dan saya Jovan Gaffar mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara Pro 2 tahunan teman terbaik kamu.

0: Fit, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.

Berjalan di pagi hari adalah berkat untuk sepanjang hari. Bangun tidur, kamu masih bisa bernapas, berjalan, makan enak, itu adalah nikmat sehat yang tidak terkira. Kemudian kamu dapat melakukan aktivitas, bekerja, sekolah. Hal ini merupakan berkat dari Tuhan yang patut disyukuri. Kalau tubuh sehat, maka semua yang kita lakukan akan terasa menyenangkan.

0: Laguna,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kita berada. Mari kita mensyukuri penyertaan Tuhan dalam menjalani aktivitas, baik itu yang mau siap-siap ke sekolah, ke kampus, ataupun yang akan bekerja. Cuaca akhir-akhir ini kurang bersahabat ya teman Pro 2, namun ini bukan menjadi penghalang bagi kita dalam melakukan kreativitas tanpa batas. Nah, pagi hari ini saya mengajak teman-teman Pro 2 untuk mengawali hari dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih penyertaan-Mu bagi kami semalam sehingga pagi ini kami boleh merasakan hikmat dan nikmat kehidupan yang masih teranugerahkan bagi kami. Tuntunlah hari-hari kami agar berkat-Mu menjadi nyata dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, teman Pro 2, jika kita sudah mengawalinya dengan doa, maka saat ini ada firman yang akan Opo Gama bagi, yaitu terdapat dalam Mazmur 127 ayat 4. Mazmur 127 ayat 4, dan saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, satu ayat ini menjadi pokok firman Tuhan, dan saya mengambil satu tema, yaitu mumpung muda. Mumpung muda, kalimat yang mendeskripsikan sebuah ungkapan dari seorang pemuda ya. Tidak terkecuali, yang penting dia belum jadi mama atau papa, berarti dia masih muda. Menarik untuk terang pahami dalam konteks firman Tuhan, di mana ayat ini benar-benar diarahkan atau ditujukan dari Daud untuk kita belajar lagi. Menggali makna teks Alkitab yang dimaksud khususnya buat orang semua sebagai anak-anak muda. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Coba teman Pro 2, kita orang kritisi kalimat ini. Terang ambil dulu DP kata kunci, yaitu anak panah. Deng di tangan pahlawan. Mulai dari anak panah, terang bayangkan sebuah anak panah sebatang kayu runcing di bagian depan agar ketika ditembak, kayu tersebut menancap di sebuah objek yang dituju. Kemudian di tangan pahlawan. Ini sangat-sangat can be said hands full of struggle ya, atau bukan tangan biasa. Pahlawan kan artinya yang berjuang dalam suatu hal. Terus kita tarik satu kesimpulan dari deskripsi tadi, menjadi sebatang kayu tajam yang berada di tangan yang penuh perjuangan. Diminimalisir lagi dalam konteks Alkitabiah dan menjadi anak muda milik Allah, bukan sembarang anak muda. Nah, teman Pro 2 yang dikasih Allah, anak panah di tangan pahlawan melambangkan bahwa kita sebagai anak-anak muda berarti kita yang menjadi penolong ketika kita menemukan sebaya kita sedang dalam kebimbangan iman. Maka itu poin utama dalam firman saat ini, bahwa mumpung kita masih muda, maka mari kita orang menjadi pemuda-pemudi, pemancar pelita bagi sesama agar dalam menjalani hidup ini kita orang boleh jadi berkat buat sesama. Mumpung muda, ya lakukan firman Tuhan. Jangan nanti setua, sesaki-saki baru ingat Tuhan. We as young people should be the pride of God. Warna semaha buat kita sekalian. Shalom.

RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Jazz Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot. Pada. Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalau kamu cari yang sepi, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
3: Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Info Produa.

0: Selamat pagi Info Pro 2 bersama saya Julfan Gafar. Teman Pro 2, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyiapkan skema baru cukai hasil tembakau CHT untuk menekan rokok ilegal. Skema tersebut membuka peluang pengusaha rokok ilegal masuk ke sistem resmi melalui penambahan layer tarif cukai. Pemerintah memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk mengikuti ketentuan cukai sebelum penindakan lebih tegas dilakukan. Purbaya menyebut skema itu telah disampaikan langsung kepada sejumlah pengusaha rokok ilegal yang ditemuinya. Purbaya menjelaskan saat ditemui di gedung DPR Jakarta pada Rabu 2 September kemarin. Pertemuan tersebut dilakukan untuk memahami persoalan yang dihadapi pengusaha rokok ilegal. Ia mengaku menanyakan berbagai kekhawatiran serta keinginan pelaku usaha terhadap kebijakan pemerintah. Menurut Purbaya, pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi peredaran rokok ilegal. Pemerintah tidak hanya mengandalkan penindakan, tetapi juga menyediakan jalur bagi pelaku usaha mengikuti sistem cukai. Ia berharap penambahan layer tarif CHT dapat memberikan pilihan bagi pengusaha yang masih beroperasi di luar sistem resmi. Melalui layer tersebut, aktivitas produksi dan perdagangan diharapkan dapat mengikuti ketentuan cukai pemerintah.
1: Info Pro 2.
0: Pertarungan JAPFA Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi Im Kong Dao dari Vietnam. Pertandingan tersebut berlangsung pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta pada Rabu 2 September 2026. Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia. Namun Satria Duta harus terhenti di langkah ke-43 meski ia sempat mengimbangi permainan Kong Dao. Satria mengaku ini menjadi pembelajaran untuk babak selanjutnya yang akan berlangsung besok pada Kamis 3 September 2026. Ia mengungkapkan akan berusaha mencuri poin dari pecatur asal Vietnam itu. Hasil yang sama juga diraih oleh pecatur Women International Master Laisa Latifa melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berrating 2384 itu. Ya sekian info Pro 2 pagi ini, saya Jepang Gafar. Selamat pagi.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu. Kita bakal hadir dengan beragam update informasi dan lagu-lagu hiburan semangat baru ya untuk pagi ini. Namun sebelum itu kita ikuti aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Lagu dari Papua, Ermukim Squad, Musamus.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: AI for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban nggak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: Ayo.

Prodereri Tauna, teman terbaik kamu. Dan selamat pagi, salam bahagia untuk seluruh teman Pro 2 dimanapun berada ya. Aku nunggu matahari terbit, guys. Ya, matahari udah terbit nih. Dan pastinya untuk memulai hari ini pasti harus udah totalitas ya kita ya. Oke, dan ini ya teman Pro 2, saatnya berbagi bermacam informasi temani pagi kamu di Sepada. Dan yang pertama nih, Pelatnas dimulai Timnas Voli Putri siapkan kekuatan terbaik ke Asian Games. Nah, pelatnas Timnas Voli Putri Indonesia untuk Asian Games 2026 dimulai dengan pemanggilan 12 pemain yang mengisi 5 posisi berbeda. Sitter, offside, middle blocker, outside hitter, dan libero. Nah, Marco Sugiyama masih dipercaya sebagai pelatih kepala Timnas Voli Putri Indonesia dalam persiapan menuju Asian Games 2026 berdasarkan kepercayaan dari Wakil Kepala Bidang Prestasi PP PBVSI Laudri Mas Paitela. Nah, Jawa Timur menjadi daerah penyumbang pemain terbanyak dalam pemanggilan pelatnas ini dengan 6 pemain yang terpilih dari berbagai posisi. Untuk informasi ini selengkapnya kamu bisa baca di rri.co.id.

0: salah satu cita Dumuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, kita nonton Dumuluk sana. Nah, itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Dumuluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dumuluk.
2: Sudah lama saya melihat di kaki rumah. Belum dapat kabarnya. Tapi saya tidak bertanya free. Apa-apa cara nanti, karena tidak tahu. Kau terangkan yang tidak pasti, supaya saya dapat bertanya.
3: Ampun Tuhan hamba. Dahulah Tuhan hamba usul bistari.
1: Dumuluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dumuluk, John Har Saat.
0: Mendalami seni Dumuluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dumuluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dumuluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita robah kata-kata Dumuluk, ya banyaklah ini kreasi. Ada acara-acara luar daerah apa kan. Ya dirangkul Dumuluk itu. Anak muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dumuluk serta

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro dari tahun teman terbaik kamu dan sepada selamat pagi teman Pro 2 buat kamu yang baru aja ikutan dengerin Pro 2 ya. Pagi ini di hari Kamis 3 September 2026. Nah, teman Pro 2, beragam informasi yang tentu kamu juga bisa menyimak informasi jadi di sini dan mungkin selengkapnya kamu bisa membacanya melalui rri.co.id. Baiklah, kita langsung aja ke informasi yang pertama nih teman Pro 2. Satgas pasti ungkap dua modus scam yang marak belanja online hingga fake call. Nah, Satgas pasti mengungkap dua modus penipuan digital yang sedang marak di masyarakat, penipuan belanja online dan fake call yang memanfaatkan kepercayaan masyarakat. Kedua modus penipuan tersebut memanfaatkan aktivitas digital dan dinamika kepercayaan konsumen terhadap pihak yang menghubungi mereka secara digital. Budianto dari Satgas pasti menekankan bahwa penipuan digital ini semakin mengkhawatirkan dan juga masyarakat harus lebih berhati-hati dalam menerima tawaran atau komunikasi dari pihak tidak dikenal. Oke, selengkapnya informasi ini dapat kamu baca di rri.co.id.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanda.

0: Kelas Guru JJ. Kelas Guru JJ.
1: Cici atau Cici?
2: Pagi anak-anak.
3: Pagi.
2: Ini Dani mana? Kok gak kelihatan?
3: Gak tahu.
4: Terbit, Bu.
2: Matahari. Nah, pagi ini buka halaman 35. Kita belajar volume.
3: Capek, Bu.
2: Alasan deh, buka buku halaman 35. Cepat.
1: Ngantuk.
2: Hah? Ada yang tahu apa itu volume?
3: Grup band.
2: Kamu?
4: Ya, biasa dari remote TV.
3: Nah, itu betul, Bu. Betul.
2: Kalian ini benar-benar pemalas ya. Volume itu bisa juga disebut kapasitas. Itu adalah penghitungan banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Objek contohnya apa aja?
3: UFO.
2: Oh, UFO.
4: Kan objek.
2: Ya juga sih.
3: Pintar muridnya.
2: Maksud ibu guru. Maksud ibu guru misalnya kubus.
3: Oh.
2: Apalagi? Yang terlalu lama bengong.
3: Model, Bu.
2: Model.
3: Kan begitu objeknya bagus itu.
4: Foto jadi objek, Bu, di foto. Objek foto. Iya.
2: Bayu, Adit, coba yang serius.
3: Lingkaran, ya, Bu.
2: Nah, benar.
4: Kubus,
2: benar. Ada yang tahu satuan volume apa?
3: Min plus satu.
2: Emang enggak mau pikir lebaran apa? Satuan volume adalah kubik. Rumus volume untuk balok siapa yang tahu?
3: Kotak kali kingkan. Kingkan kotak.
4: Ikan coklat.
3: Ya kotak siapa dulu?
2: Tantri.
3: Iya.
2: Pinteran ibu ya. Jadi rumus volume untuk balok panjang kali lebar kali tinggi. Rumus volume untuk prisma luas alas kali tinggi. Rumus volume untuk kubus R pangkat 3. Rusuk kubus pangkat 3. Sudah jelas anak-anak?
3: Jelas.
2: Sekarang ada pertanyaan?
3: Ada, Bu. Saya, Bu.
2: Ya, Bayu.
3: Ini, Bu, masalah volume, Bu.
2: Iya, boleh.
3: Remote di rumah saya rusak, Bu, volumenya, Bu. Gimana, Bu?

0: Prodereri tahuna, teman terbaik kamu. Dan nah, informasi selanjutnya nih, teman Pro 2, Pertagas raih 4 penghargaan IKSA 2026 atas budaya keselamatan. Nah, PT Pertamina Gas meraup 4 penghargaan dalam ajang Indonesia QHSE for Business Sustainability Award 2026. Nah, perusahaan mencatatkan 123.312.070 jam kerja selamat tanpa kecelakaan kerja hingga Juli 2026. Nah, Pertagas terus memperkuat budaya keselamatan kerja secara berkelanjutan di seluruh wilayah operasional perusahaan. Dan untuk informasi ini selengkapnya kamu bisa baca di rri.co.id.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

0: Ini yang gigot ya?
1: Ntar dulu nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang ngajar gitu.
2: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
3: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tarik para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
2: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
2: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.

Ya teman Pro 2. Nah, Mourinho bikin aturan baru disiplin pemain Real Madrid diperketat. Jose Mourinho menerapkan peraturan ketat di Real Madrid yang wajib dipatuhi semua pemain termasuk Jude Bellingham dengan konsekuensi berat atas pelanggaran. Aturan Mourinho mencakup 3 aspek utama: ketepatan waktu latihan, program pemulihan kondisi fisik, dan pola gizi yang ketat bagi para pemain. Sistem disiplin ini merupakan terobosan baru Mourinho yang dirancang untuk meningkatkan profesionalisme dan performa kolektif Real Madrid. Selengkapnya informasi ini dapat kamu baca di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.